0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
11: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
10: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
11: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
10: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

0: get out of it. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2, teman Pro 2, teman terbaikmu. Teman Pro 2, kudakah kalian ngopi pagi ini? Kalau belum ngopi, mungkin maca boleh. Nah, karena belakangan memang maca dan kopi jadi salah satu minuman yang santer banget ya. Banyak banget dipesan di semua coffee shop. Jadi ketika ada coffee shop, biasanya dia gak hanya akan jual varian kopi, tapi dia akan jual juga matcha, salah satunya teman Pro 2 ya, minuman selain kopi. Dan coba deh perhatikan aja kalau gak percaya, apalagi kalau misal saja di sebuah tempat itu terkenal dengan matcha yang enak banget, pasti banyak yang pergi ke situ hanya untuk minum matchanya teman Pro 2 ya. Tapi kamu sendiri apakah tim matcha atau tim kopi teman Pro 2? Kalau Rama sih kayaknya kopi sih ya. Tapi kalau dibedain, mana sih yang lebih sehat sebenarnya, minum matcha atau kopi? Nah, ini dia informasinya buat kamu. Dilansir dari Healthline, ada perbandingan matcha dan kopi di mana untuk kandungan kalori, misal saja untuk kopi itu adalah minuman yang rendah kalori sama seperti matcha ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer atau sirup perasa. Sedangkan kopi seduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori. Ini tanpa gula, susu, creamer dan juga sirup teman Pro 2 ya. Kalau kafein mencolok di kopi ya, karena mengandung sekitar 96 mg kafein dari 240 ml. Sementara untuk matcha hanya di 38 setengahnya teman Pro 2 ya, setengah dari kafein yang ada di kopi. Terus dari sisi manfaat kesehatan, keduanya memiliki banyak kesamaan. Baik kopi maupun matcha mengandung antioksidan yang tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Matcha kaya akan epigallocatechin, galate atau disingkat EGCG, sedangkan kopi mengandung chlorogenic acid. Kedua senyawa ini telah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai macam penyakit kronis. Terus kalau manfaatnya, di mana salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan keduanya adalah membantu proses penurunan berat badan. Jadi kandungan kafein dalam kopi dan matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Bahkan kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta bisa membantu mengontrol tekanan darah teman Pro 2. Tapi pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafesol dan kahweol dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang ya. Manfaat lain yang dimiliki keduanya adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan suasana hati. Lalu bagaimana kalau ditanya soal lebih sehat matcha atau kopi? Jika kamu menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil, itu mungkin lebih menenangkan juga, matcha bisa jadi pilihan. Tapi jika membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi jadi alternatif yang sangat baik. Keduanya sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang sama ya, selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tentu tanpa tambahan gula. Jadi ya, semua kembali ke selera lah. Kalau kamu orangnya yang dimana lebih memilih minuman yang lebih menenangkan ya, itu matcha teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu butuh boostingan energi yang cepat teman Pro 2 ya, kalian butuhnya kopi. Oke?

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
6: 2000 years later.
4: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
7: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
8: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
9: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
8: Iya mbak, maaf.
9: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
8: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Beberapa hari lagi ya, tentu saja kita akan bisa menyaksikan Piala Dunia tahun 2026, teman Pro 2 ya. Yang dimana mulai dari pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan ya. Itu di 11 Juni, teman Pro 2 ya. 11 Juni untuk di sana, di sini berarti di tanggal 12 Juni. Karena baru mulainya itu jam 4 pagi hari Jumat tanggal 12. Sekarang tanggal 6. 6 hari lagi teman Pro 2. Tentu kita memasuki euforia Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan ngomongin soal Piala Dunia, ada 5 pemain muda yang kabarnya siap menggebrak Piala Dunia di tahun 2026 ini. Ya, yang pastinya ada Yamin Yamal teman Pro 2. Pemain muda yang pokoknya menjadi momok yang ditakuti juga ya, selama bersama dengan Barcelona mendapatkan juga trofi Liga ya, La Liga. Yamin Yamal jadi momok yang menakutkan tentu saja untuk para pesaing-pesaingnya di Piala Dunia tahun 2026 ini. Bersama Spanyol, ia akan bermain di Piala Dunia 2026. Dan Yamin Yamal sendiri saat ini masih berusia 18 tahun, teman Pro 2 ya. Keren banget lah dia pokoknya. Terus ada juga dari Spanyol, namanya adalah Hansi Flick. Usianya 19 tahun nih, beda setahun ya sama Yamin. Dan dia juga sudah bersama Barcelona mencatatkan 11 cup di tim senior. Lalu ada dari Jerman nih, ada Lennart Karl yang juga punya kualitas menjanjikan, berusia 18 tahun di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Dan ia juga menjadi pemain muda. Ia membela Bayern Munchen dan telah memainkan pertandingan selama 40 kali bersama tim senior. Pemain yang keempat yang patut disoroti adalah wonderkidnya Senegal, yaitu Ibrahim Baye, pemain 18 tahun yang tengah membela PSG dan baru saja berpesta usai menjuarai Liga Champions. Pada musim ini Baye beraksi di pos sayap kanan. Dan ya, sejauh ini dia sudah bertanding selama 32 pertandingan dan mencatatkan 3 gol plus 2 assist. Untuk di tim senior Senegal, Baye sudah mengemas 10 caps plus 3 gol di dalamnya. Keren banget nih Baye ya. Dan yang terakhir adalah pemain berusia 19 tahun dari Pantai Gading, yaitu Yann Diomonde. Jadi kayak benar-benar merata nih teman Pro 2, pemain-pemain muda yang punya skill mumpuni ya, bukan hanya di Eropa, di Afrika juga nih teman Pro 2. Jadi penasaran nih ya, kayak apa nanti sengitnya Piala Dunia 2026 ini ya. I'm like

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Iya, selamat siang teman Pradua. Apa kabar ya? Setelah tadi teman Pradua sudah ditemani oleh Rama dari jam 5 pagi tadi ya sampai dengan jam 11 siang. Saatnya saya Tika hadir di jam 11 sampai dengan jam 18 ya. Tentunya dengan beragam informasi juga hiburan. Teman Pradua, selanjutnya kita bergabung bersama Pradua Jakarta mengikuti Music Planner pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
2: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
1: Nah, dari situ awalnya.
2: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
1: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
1: dan apa yang aku terima.
2: Oke.
1: Okay. Kayaknya gua bisa ngasilin lebih di maksud dalam arti ya apa fee profesional gua harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
2: Okay.
1: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
2: Okay.
1: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
2: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Right.
2: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
2: Okay.
1: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
2: Oke.
1: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
2: hook
1: di video-video.
2: Di video.
1: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
2: Oh ya.
1: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
2: Pakai hook
1: strategi itu.
2: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
1: Iya, buat orang interest dulu.
2: Iya, benar.
3: Sama kayak lagu juga.
2: Sama kayak lagu ya.
3: Ada hooknya. Gitu.
2: Ada hooknya. Nah,
3: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
2: Iya.
3: Kenapa semua jadi hook gitu?
2: Padahal semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
3: Iya. Hook, ternyata di visual.
2: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Den lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
1: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
2: Oke.
1: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
2: Wow, banyak banget ya.
1: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
2: Beda.
1: Karena secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
2: Oh, jadi raw aja gitu.
1: Raw aja.
2: Oke.
1: Contohnya kayak kemarin
3: lebih
1: yang live
3: natural,
1: stream
3: ya.
1: Marathon. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
2: Kayak orang nongkrong jadinya.
1: Betul. Yeah. Kayak gitu.
2: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
1: Yes.
2: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
1: Betul.
2: Itu juga naik juga tuh.
1: Naik juga.
2: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu?
1: Ya, sebenarnya semua konten sama

0: ke Mas Dan mungkin.
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama,
0: okay.
1: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Enggak okay. harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu
0: yeah. ada
1: di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya enggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke. Okay.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Etalasnya
0: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi, produksi juga gitu. Karena segitu banyaknya talent.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodain.
0: Oh, iya, iya. Ya,
1: makanya diedit gitu. Ya, kalau pici-pici dikit oke okay lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
0: Enggak. Nah,
1: itu kan jadi nggak raw, jadi nggak yes. natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh,
1: ya, kan? Okay, nah, sekarang okay. tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata dia tapi
1: kalau saran sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Kacamata. Oke, oh. lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, kan?
0: Ternyata enggak
2: lo. Ternyata enggak. Tuh. Serius.
0: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Ada.
0: Kan? Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Enggak.
0: Oh,
1: ini pakai teknologi okay. tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Yeah. Ini dari luarnya kuning yeah. tapi dalamnya bersih, biasa.
1: Biasa.
0: Oh.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimmick. Oke, teman Produ, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produ buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Tempat Pro 2 masih di Music Planner Tempat Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak di secara wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu
1: karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1, dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan, ntar kita cek. Enggak nih, hari ini dia gak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya gak konsisten.
0: Gak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift.
0: Iya.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih. Mm-hmm. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Huh? Mereka proses betul.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Oh. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
0: Oh.
1: Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga. Ya,
1: blunder juga, angkat juga.
0: Yes.
1: Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang matang, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen.
2: Menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya, yep, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya, emang iya?
1: Minta tanda tangan?
2: Dulu gue,
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, dibanet akhirnya?
2: Dibanet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya ya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
1: Karena itu dua, beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh. Dunia,
1: kata iya.
0: Ini.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya
0: tergantung.
2: Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke, okay, nggak masalah. Yeah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan?
0: Iya. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan
0: banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu iShowSpeed kali ya. iShowSpeed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: NL gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih major 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wede.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Tapi suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: iya. Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama, gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi
0: dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Biasanya.
0: Iya benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio.
1: Iya. Karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya P4 zaman. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu udah zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada nilai sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja. Tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi. Ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom
0: itu.
1: Itu sindrom. Sindrom. Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab,
1: nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20,
1: bingung dia.
2: 5 tambah 5, dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu keluar. Rahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuman tuh, bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan cabut.
0: Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

107.7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Tadi kita baru saja mengikuti Music Planner langsung dari Pro 2 Jakarta. Sudah kembali lagi di 96.7 teman terbaik kamu. Tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Bersama saya Tika siang ini yang menemani teman Pro 2 sampai tuntas di sore nanti pukul 18. Baiklah teman Pro 2, segera saja hadir program berikutnya yaitu Info Kuliner dan UMKM ya. Program siaran yang berisi tentang informasi-informasi kuliner di siang hari ini sampai tuntas di jam 13 nanti. Saya akan berbagi informasi olahraga lewat Pro 2 Sport ya, selama 1 jam sampai tuntas di jam 14 nantinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
10: 2. Adik, apa udah siap PR-nya?
11: Belum, mah, sikit lagi.
10: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
11: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
10: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
11: Hari ini aja, Ma, please.
6: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
10: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
6: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
12: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Sampai siang di Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
13: Sampai siang di Proudo FM.

teman-teman Padua, jika kamu berkunjung ke kafe atau kedai kopi belakangan ini ya, ada satu warna yang pasti mendominasi daftar menu selain coklat dan tentunya hitamnya kopi ya. Iya, warnanya hijau pekat. Ya, siapa lagi? Pasti ada yang udah bisa nebak, itu pasti matcha. Nah, benar sekali ya. Matcha kini telah menjelma dari sekedar teh tradisional Jepang menjadi raja baru dalam industri minuman kekinian global, termasuk di Indonesia. Nah, mulai dari matcha latte, matcha macchiato, hingga perpaduan unik seperti matcha espresso, dan minuman ini sukses merebut hati generasi Z dan milenial. Namun apa sih sebenarnya yang membuat bubuk hijau ini begitu digilai ya? Nah, banyak orang sering menyamakan matcha dengan teh hijau atau green tea biasa ya. Padahal keduanya ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari cara budidaya hingga proses pengolahan. Nah, biasanya kalau proses budidayanya itu sebelum dipanen, tanaman teh untuk matcha ini ditutup dari sinar matahari selama 20-30 hari. Nah, proses ini memicu peningkatan kadar klorofil yang memberikan warna hijau pekat yang khas serta meningkatkan produksi asam amino. Sementara cara konsumsinya itu ya apa, dia berbeda dengan teh hijau yang diseduh lalu ampasnya itu dibuang ya. Kalau matcha ini kan adalah daun teh utuh yang ditumbuk halus hingga menjadi bubuk. Nah, saat kita meminum matcha ini, kita sedang mengkonsumsi seluruh bagian daunnya secara utuh gitu ya. Jadi karena mengkonsumsi seluruh bagian daun ini, fakta menariknya, kandungan antioksidan dalam satu cangkir matcha itu bisa setara dengan 10 cangkir teh hijau biasa ya. Tapi kenapa sih matcha begitu populer sekarang, teman Padua? Ya, ada pergeseran gaya hidup masyarakat yang yang mendasari popularitas minuman ini. Yang pertama, rasanya yang unik ya. Jadi perpaduan antara sedikit pahit atau

Pemecah ini sangat terkenal ya. Jadi bagi mungkin apa ya, tampilan visual yang menarik ini adalah kunci utama sebuah produk ini bisa menjadi viral ya. Jadi kandungan nutrisinya dan manfaatnya untuk kesehatannya tuh ada ya. Jadi apa ya, ini bisa membantu meningkatkan pembakaran kalori dan bisa mendukung program diet buat yang lagi diet.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kebaikan.

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu.

0: Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi, kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

siapa sih yang tidak suka sama olahan telur mata sapi atau telur dadar ya? Biasa itu sebagai sarapan atau misalnya untuk makan siang, makan malam ya. Dadakan tidak sempat masak yang ribet-ribet. Alternatifnya biasa kita langsung larinya ke telur, ke mie. Tapi tidak boleh kebanyakan mengkonsumsi mie ya. Untuk kesehatan memang sangat-sangat beresiko atau berpengaruh seperti itu. Kita ngomongin tentang telur mata sapi. Ini kan memang benar ya, sering menjadi pilihan menu praktis yang banyak disukai masyarakat untuk sarapan maupun makan cepat di rumah ya. Selain mudah dibuat, makanan ini juga bisa dipadukan dengan berbagai saus dan sayuran supaya terasa tuh lebih apa, lebih lezat dan tidak membosankan ya. Nah, teman perdua, ini menurut Harvard Chan School of Public Health dan World Health Organization ya, telur itu mengandung protein, zat besi, kolin dan vitamin yang penting untuk bisa menjaga, membantu menjaga energi serta kesehatan tubuh kita. Jadi kandungan protein pada telur juga membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama tentunya. Jadi supaya tampil lebih menarik, telur mata sapi ini bisa disajikan bersama tumisan sayur seperti bayam atau buncis ya. Karena beberapa orang juga mereka sering menambahkan saus balado, kecap, mentega hingga taburan bawang goreng untuk menambah cita rasa dan aroma dari makanan tersebut. Meski sederhana kita lihat ya, tapi kebersihan dan kualitas telur itu tetap diperhatikan saat memasak ya. Jadi kita bisa gunakan telur yang masih segar dan hindari cangkangnya yang retak ya. Jadi untuk anak-anak atau orang dengan daya tahan tubuh yang sensitif, telur itu sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang sempurna supaya bisa mengurangi risiko bakteri seperti itu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman Radio, anak-anak sekarang tuh paling suka makan burger ya. Karena sebenarnya sih bikin sendiri itu lebih gampang, lebih simpel. Cuman kan kalau lihat cara mereka buat tuh kayak kita pengen yang dibuat sama itu ya, sama penjualnya begitu ya. Jadi burger memang siapa sih yang tidak suka? Cuman memang selera orang kan berbeda-beda ya. Ada yang campurannya itu dia tidak suka pakai sayur-sayuran, ada yang tidak suka pakai kayak tomat, ada yang suka pakai timun segala macam. Maunya tuh pakai kayak ayam atau sapi sama telur aja ya kan. Jadi memang selera orang berbeda-beda. Ada yang maunya lengkap segala macam ya. Tapi memang burger ini salah satu makanan favorit di dunia sih ya. Jadi sebenarnya dia memiliki sejarah, teman Padua ya. Jadi hamburger ini memiliki sejarah cukup panjang dan menarik karena melibatkan perpaduan budaya dari berbagai negara, terutama Jerman dan Amerika Serikat ya. Jadi hamburger ini berawal dari makanan yang bernama Hamburg, Hamburg Steak ya, yang berasal dari kota Hamburg di Jerman. Itu pada abad ke-19, pelaut dan imigran orang-orang Jerman membuat daging sapi cincang yang dibentuk pipih dan dibumbui lalu dipadatkan seperti steak begitu ya. Nah, burger ini adalah makanan berupa roti bundar yang dibelah lalu diisi daging patty, sayuran, saus dan berbagai topping lain ya. Meski sering dianggap makanan khas Amerika, asal-usul burger ini sebenarnya punya akar tuh dari Eropa, teman Pradua ya. Jadi sebenarnya ini ada yang sudah mengklaim bahwa burger ini dari negara mereka segala macam. Sebenarnya sempat terjadi pro dan kontra ini ya, sebentar burger ini juga iya. Nah, jadi ada memang seperti yang saya bilang tadi beberapa klaim tentang siapa yang pertama membuat burger dan dalam roti. Tetapi burger ini mulai populer luas pada awal tahun 1900-an ya. Ada yang menjual di pameran atau fair sekitar tahun 1880 sampai 1900, dan sebuah restoran awal di Midwest Amerika ya ini menjualnya. Meskipun tidak ada satu penemu pasti, konsep burger ini semakin populer karena praktis dan juga murah. Jadi pada abad ke-20 burger ini menjadi ikon global setelah munculnya restoran cepat saji seperti McDonald's. McDonald's itu berdiri tahun 1940 ya. Kemudian Burger King yang berdiri tahun 1954, teman Pradua. Jadi seperti itu ya. Mereka membuat burger ini semakin terkenal di seluruh dunia dengan sistem produksi cepat dan rasa yang konsisten, sehingga ada fakta menarik yang dapat kita simak tentang burger ini. Seperti kata hamburger itu awalnya tidak berarti ham. Ham itu kan daging bebong ya, tetapi berarti dari Hamburg ya, Hamburg. Jadi orang beranggapan ham itu kan daging bebong, tapi tidak, itu arti dari Hamburg itu sendiri ya. Jadi burger itu menjadi makanan global berkat restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King, teman Radua ya. Nah, jadi kalau patty burger itu tidak selalu sapi ya, ada juga ayam ya, ikan, jamur hingga vegan. Ya, burger terbesar yang pernah dibuat itu beratnya lebih dari 1 ton. Nah, kamu tahu hari burger sedunia? Sudah lewat kemarin, bulan kemarin ya. Jadi hari burger sedunia itu diperingati setiap tanggal 28 Mei ya, di berbagai negara tentunya ya. Itu diperingati hari burger ini. Jadi cheeseburger juga diperkirakan muncul pada tahun 1920-an ketika seseorang menambahkan keju di atas patty panas. Patty itu dagingnya ya, kayak sapi yang ditaruh di dalam roti, sapi, ayam atau ikan seperti itu ya. Jadi cheeseburger juga atau burger keju itu diperkirakan muncul pada tahun 1920-an ketika ada seseorang yang menambahkan keju di atas patty panas atau di atas daging panas tersebut, teman Pradua ya. Nah, teman Pradua, jadi struktur dasar burger itu seperti biasa roti, kemudian patty daging, selada, tomat, keju, saus seperti mayonnaise, mustard atau kecap ya. Biasanya itu menjadi campuran burger. Dan saat ini burger berkembang menjadi banyak variasi, mulai dari
dari burger gourmet yang mahal hingga street food sederhana. Jadi setiap negara bahkan punya versi burger khas dengan bahan lokal. Nah, hamburg stick ini mulai disajikan dengan roti supaya lebih praktis dimakan. Nah, inilah awal mula hamburger modern ini. Nah, sekarang burger itu kan sudah menjadi makanan global dan banyak variasi seperti cheeseburger itu dengan keju. Namanya juga cheese. Cheese itu kan keju ya. Ini cheeseburger itu dengan keju, chicken burger, ayam, veggie burger, nabati dan juga gourmet burger kelas restoran mewah lah seperti itu biasanya ya. Yang suka burger pasti tahu lah ya.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Iya, teman Projo tinggal menghitung hari lagi ya. Besok tanggal 7, berarti tinggal 4 hari lagi menuju tanggal 11 Piala Dunia 2026, teman Projo. Dan semangat menyambut Piala Dunia 2026 ini mulai terasa juga di Kota Sorong ya. Sejumlah pemuda di, contohnya di Kompleks Rujem atau yang dikenal dengan Tampak Garam Distrik Sorong Barat, ini mengubah tembok di sepanjang Jalan Kasuari menjadi mural yang bertema sepak bola dunia. Jadi tembok yang sebelumnya tampak biasa sekarang dipenuhi lukisan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Kalau lewat situ kita pasti lihat warna-warni dari bendera negara seperti Brasil, Argentina, Portugal, Jerman, Prancis, Norwegia hingga Meksiko menghiasi dinding dan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat yang melintas. Nah, salah satu penggagas kegiatan Ronald Werimon mengatakan bahwa mural tersebut bukanlah proyek baru, kegiatan serupa sudah pernah dilakukan warga setempat di tahun 2018 ya. Ini kan ajang musiman ya, 4 tahun sekali. Dan sekarang kembali dihidupkan lagi menjelang turnamen sepak bola terbesar di dunia tahun ini. Dan menurutnya pengerjaan mural ini dilakukan secara swadaya oleh para pemuda dan masyarakat sekitar. Dan hingga saat ini biaya yang telah dikeluarkan itu mencapai sekitar 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah untuk pembelian cat dan juga perlengkapan lainnya. Tapi meski sebagian besar tembok telah selesai dihias, para pemuda masih berencana untuk menambah sejumlah gambar bendera negara lainnya, khususnya di kawasan Asia dan Afrika yang belum banyak terwakili. Ronald juga berharap keberadaan mural tersebut tidak hanya menjadi simbol dukungan terhadap Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi ruang ekspresi positif bagi generasi muda di lingkungan tanpa garam. Tanpa garam ya. Nah, sementara itu Ketua RW 03 menyebutkan bahwa mural tersebut telah menjadi bagian dari identitas lingkungan mereka sejak beberapa tahun lalu. Bahkan warga setempat juga memiliki julukan unik untuk lokasi tersebut. Dari dulu memang apa ya, sering dibuat seperti itu ya, karena ini kan musiman 4 tahun sekali. Jadi para pemuda, masyarakat di situ juga sangat berantusias dan euforia mereka tuh sangat-sangat terlihat sekali ya. Tapi beliau, mereka sangat optimis Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan kejutan baru, termasuk peluang munculnya juara dari negara-negara yang selama ini belum diperhitungkan ya. Nah, Indonesia tidak masuk, tapi Indonesia juga pendukung negara-negara yang 48 negara ini paling banyak. Kalau di Sorong, kalau saya prediksi paling banyak tuh Belanda ya. Karena yang paling heboh kalau konvoi itu Belanda, hampir semua sebagian warga Kota Sorong ini, walaupun memang banyak juga yang ada dari Jerman, dari Inggris, dari Spanyol, Argentina, Brasil, Portugal. Tapi saya lihat Belanda ini kalau pas konvoi itu hebohnya luar biasa ya. Iya, dan ya mudah-mudahan aja ya, setiap apa kompetisi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang ya. Kalau misalnya pendukung kamu atau tim kamu kalah, tetap dukung, jangan menyerah ya. Soalnya ini juga ada yang musim-musiman, pilih satu negara itu karena suka saja, tapi begitu kalah langsung deh berpindah hati ke negara lain ya. Tapi di sini kita kayak serasa bertetangga dengan negara Belanda, atau kayaknya cabang RR ini kayak kita lagi on air di Belanda, karena di dekat RR di sini ada bendera Belanda tuh paling besar sekali ya. Jadi berasa kita di Belanda gitu. Oke, teman Projo, kita sambut sama-sama ya pesta Piala Dunia 2026 ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita ya. Yang penting, yang utama adalah aman, damai, tertib, itu yang paling utama. Terutama yang sudah siap-siap mau konvoi besok ini. Kita tanggal 7 mulai konvoi ya, kalau tidak salah ya, hari Minggu. Jadi mudah-mudahan bisa tertib ya konvoinya ya. Tidak harus semua pakai knalpot racing juga sih, telinga sakit ya. Tapi tidak apa-apa, apapun itu kan mau bawa bendera luar negeri, tetap Indonesia punya bendera harus di atas bendera-bendera lainnya ya. Harus ada bendera Indonesia. Seperti sekarang ini sebenarnya tidak harus dia berkibar setinggi mungkin. Harusnya tuh Indonesia punya bendera itu harus ada, dia di atasnya bendera negara-negara lain itu sudah harus
ada ya. Tapi ya entahlah ya, ini musiman 4 tahun sekali, jadi mudah-mudahan aja aman damai semuanya ya, tertib.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

saya sudah berbagi tadi beberapa informasi olahraga di Pro 2 Sport ya, menjelang Piala Dunia. Nanti kalian bisa lebih dengar lebih seru lagi, karena seperti biasa di hari Sabtu sebentar kita punya program Gibol, Giba Bola bersama Bang Putra, nanti akan hadir. Kalau kemarin bersama Rian, Sabtu ini nanti bersama Bang Putra Gibolnya ya. Sudah ada playernya ya teman Pro 2. Oke. Iya, jadi sudah ada, maaf ya, sudah ada flyernya. Temanya itu sebentar tentang, maaf ya. Aduh, mana nih gibolnya ya? Oke, jadi sebentar Gibol akan hadir bersama Bang Putra Giba Bola ya, dari beberapa negara sudah dibahas ya. Sebentar itu tentang neraka terselubung, siapa penguasa mutlak grup F, grup F ya. Siapa pengusaha mutlak grup F ini ya teman-teman. Walaupun memang kita lihat, kita intip sejenak kekuatan grup F Piala Dunia 2026 ini, peta persaingan sengit tiga benua teman Pro 2. Dengar aja sebentar ya, di tentunya di Gibol Gila Gibah Bola bersama Bang Putra akan hadir di pukul 17 sampai 17.30. Cuman 30 menit ya, akan bersama narasumber seperti biasanya dengan AI Gibol ya, akan hadir tentunya.

Jadi Gibo Man versus Mesin pastinya. Mesin AI. Jadi nanti setelah top 20 lokal nasional ya akan dilanjutkan.

Transpod 2.14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan sejenak hiburan lagu-lagu di siang hari ini, pengantar istirahat siang teman Pro 2 ya. Yang lagi siap-siap buat konvoy-konvoy ya, selamat bersiap-siap aja, harus aman, tertib ya kan, lancar, damai-damai saja ya. Ya, saya tahu di Kota Sorong ini banyak tidak hanya pegang satu tim ya, berbagai tim dari 14

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
10: Adik mau pilih yang warna apa?
11: Warna putih.
12: Kalau kakak pilih warna apa?
13: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
11: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
12: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
11: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
12: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
14: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

Iya teman, Radio Demam Sepak Bola Sejagat bersiap untuk mengguncang dunia ini ya. Dimana pesta sepak bola terbesar di planet bumi Piala Dunia 2026 kini hanya tinggal menghitung hari menuju kick off perdana yang dijadwalkan pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Jadi kalau hitungannya dari sekarang tanggal 6, besok tanggal 7, berarti tinggal 4 hari lagi ya teman Pro 2 ya. Nah, edisi kali ini dipastikan bakal mencatatkan sejarah baru sebagai Piala Dunia terbesar sepanjang masa ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 pakan tuh ya. Ya, yang pastinya teman Pro 2 untuk pertama kalinya turnamen bergengsi ini akan diikuti oleh 48 negara peserta ya. Melonjak signifikan dari format sebelumnya yang hanya menyediakan slot bagi 32 tim. Dan sebagai tuan rumah bersama trio Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, ini akan terus bersiap bebenah demi menyambut jutaan pasang mata serta ribuan supporter yang akan memadati stadion nantinya teman Radua ya. Dan sekali lagi FIFA telah menetapkan 16 kota megah yang terbesar di 3 negara ya untuk menjadi saksi bisu sengitnya pertandingan, lahirnya bintang-bintang baru lapangan hijau, dan riuhnya euforia supporter.

yang pasti dengan persiapan yang matang dan skala turnamen yang masif, Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan tontonan olahraga yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bersiaplah, saksi sejarah baru akan dimulai tanggal 11 Juni nantinya.

Teman Padua yang lagi rame berkendara, hati-hati di jalan ya. Ya, mulai dari sekarang kamu harus persiapkan kelengkapan surat-surat kendaraan kamu ya. Entah itu surat-surat kendaraan SIM, STNK, kemudian KTP-nya juga ya, yang belum urus KTP harus, itu harus ada itu ya. Kemudian helm, yang belum punya helm belilah helm. Masa jalan sejauh mungkin dari kota ke kabupaten tidak pakai helm, itu gimana ceritanya ya? Baik pengemudi maupun yang dibonceng, kemudian atribut-atribut kendaraan yang sempat dicopot dipasang lagi, karena ini akan diadakan operasi Patuh Dovior 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 ya. Jadi tanggal 8 hari Senin sampai nanti tanggal 21 Juni hari Minggu. Dari Senin sampai dengan Minggu 14 hari ya, tanggal 21. Oke, teman Pro 2, Polda

Papua Barat Daya melalui Dirlantas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Dex Emmanuel mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi terciptanya kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas ya. Dan untuk itu beliau menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran saja, tetapi juga mengedepankan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang tertibnya berlalu lintas secara mandiri. Nah, dengan meningkatnya kepatuhan pengguna jalan, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Ya. Nah, jadi ada pun sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi nanti tanggal 8 sampai tanggal 21 ya. Antara lain pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI ya. Kemudian pengguna TNKB yang tidak sesuai ketentuan ya. Pengendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang. Kemudian penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, atau di Sorong bilang knalpot racing begitu ya. Kemudian berkendara melawan arus serta mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Ada beberapa poin tadi saya sebutkan ya. Mudah-mudahan ini diingat ya, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi pada operasi Patuh 2026 yang akan berlangsung tanggal 8 sampai tanggal 21 ya. Yaitu apa aja, masih ingat apa yang saya sebutkan tadi ya? Masih ingat ini apa ya, konvoi terapa apa sudah, tapi setelah itu jangan ya, karena konvoi kan besok ya kalau biasa tanggal 7 ya. Setelah itu jangan ya, nanti saya kasih infonya sesaat lagi ya tentang konvoi-konvoi besok ini ya. Jadi sekali lagi ada sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi Patuh 2026 itu ada kayak yang pertama, pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau helm SNI. Yang kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan. Tiga, pengendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang. Kalau kita disorong bilang goti-goti gitu ya. Yang keempat, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknik atau knalpot brong atau knalpot racing. Kelima, berkendara melawan arus. Keenam, mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sekali lagi dihimbau masyarakat yang ada di Papua Barat Daya ini untuk senantiasa melengkapi surat-surat kendaraan, kemudian mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berada di jalan raya. Dan teman Pradua, melalui operasi Patuh Dovier 2026 diharapkan terwujud budaya tertib berlalu lintas yang semakin kuat di tengah masyarakat Papua Barat Daya, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan selamat bagi seluruh pengguna jalan.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum, Man. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Man? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
4: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
5: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
4: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
5: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
4: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu.
4: Permisi, Nek.
5: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
4: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagunya enak ya teman Pradua. Teman Pradua kreator konten sekaligus calon pengantin wanita, yaitu Jennifer, baru saja menggelar acara proposal Bridesmaid yang berkesan dan penuh haru. Acara yang berlangsung pada 4 Juni 2026 kemarin mengusung konsep unik di mana para calon bridesmaid ini diajak untuk mengikuti kelas membuat roti sorodak ya bersama sebelum akhirnya menerima kejutan spesial berupa kotak proposal pernikahan. Dalam vlog yang diunggah di kanal YouTube Keluarga Bacil, Jennifer menceritakan antusiasmenya saat mempersiapkan rangkaian acara pernikahan tersebut. Dia sengaja memilih kelas membuat roti sorodak di Whitfield sebagai kegiatan pembuka untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman terdekatnya. Suasana ceria namun tetap santai menyelimuti para peserta saat mereka belajar teknik membuat roti, mulai dari mencampur bahan hingga proses pembentukan adonan. Meski sempat merasa gugup, Jennifer ngaku tidak sabar untuk memberikan kejutan yang telah dia siapkan bagi sahabat-sahabatnya tersebut. Puncak acara terjadi saat sesi pemberian kotak proposal di mana Jennifer memberikan surat penyentuh yang membuat suasana mendadak haru hingga beberapa sahabatnya meneteskan air mata sebelum kotak tersebut dibuka. Isi dalam kotak proposal tersebut pun sangat beragam, mulai dari seragam siraman, baju tidur, hingga perlengkapan make up yang menambah kebahagiaan para calon bridesmaid. Nah, katanya ini adalah perayaan tentang semua bridesmaidnya dia. Jadi dia menganggap bahwa bridesmaidnya ini, sahabat-sahabatnya ini ada adalah orang-orang yang terpenting dalam hidupnya ya. Nah, acara diakhiri dengan suasana kekeluargaan yang hangat ya. Jadi bagi Jennifer, momen ini bukan sekedar formalitas mengajak sahabat menjadi pendamping pengantin, melainkan untuk apresiasi atas segala dukungan yang telah mereka berikan selama ini, teman-teman.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kapan?

balik lagi ke Piala Dunia ya, season season sebelum kita 6 menit lagi kita sampai di jam 15 teman-teman 2 ya. Ya masih siapa yang belum hafal lagu Piala Dunia 2026? Pasti sudah hafal semuanya kan, tiap hari kita juga putar ya teman-teman 2 ya. Nah, teman-teman 2, panggung Piala Dunia 2026 sangat memang dimeriahkan oleh perilisan lagu-lagu bertema turnamen sepak bola akbar tersebut. Beberapa di antaranya dirilis oleh musisi global hingga kreator konten ternama kayak Showspeed ya. Beliau adalah YouTuber populer asal Amerika Serikat, di mana beliau ini merilis lagu bertajuk World Cup ya, Champions, yang secara energik menyebutkan negara-negara peserta turnamen. Kemudian lagu resmi FIFA itu terdapat kolaborasi megah berjudul Goals yang dibawakan oleh Lisa, Blackpink, Anita dan Rema, serta lagu Dai Dai yang dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy. Nah, teman Pradua, yang pastinya kamu sudah pasti dengar lagunya ya. Nanti sebentar saya bakal putar lagunya ya, lagu bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehatlah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

dalam hidup kita harus mengamalkan tiga ada tiga kata yang harus kita amalkan setiap hari, dan itu kita harus praktekkan setiap hari, yaitu ucapan terima kasih, tolong dan maaf, tolong, maaf dan terima kasih gitu ya. Jadi tiga kata ini memang sangat ampuh sekali teman pro 2 ya. Padahal kalau misalnya kita bersalah kan kita wajib minta maaf ya, karena memaafkan itu kan seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan ya. Namun saya baca nih tadi penelitian dari psikologi modern yang mana membuktikan bahwa melepaskan dendam itu adalah kunci utama untuk menuju kesehatan mental dan fisik yang optimal ya. Jadi bagi seseorang yang mengalami luka batin mendalam, kalau tong bilang seorang luka dalam kayak ini luka dalam ya. Jadi tindakan memaafkan itu bukan berarti melupakan kesalahan orang lain, melainkan sebuah proses aktif untuk membebaskan diri dari belenggu emosi negatif yang merusak. Gitu dia teman pendua ya. Jadi luka batin kah, luka dalam kah yang dipelihara terlalu lama ya. Jadi itu bisa jadi penyakit, disimpan jadi penyakit dan bisa memicu stres kronis yang berdampak buruk pada sistem imun kita, dan dia ternyata berdampak juga ke jantung kita, ternyata bahaya ya. Aduh, jadi orang jangan suka pemarah deh, bahaya ya teman pendua ya. Jadi seperti itu ya. Dengan misalnya kita memaafkan seseorang, seseorang itu secara sadar memutuskan rantai penderitaan yang disebabkan oleh masa lalu misalnya. Dan proses ini memungkinkan otak untuk beralih dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara drastis teman pro 2. Memaafkan itu adalah sebuah perjalanan ya, bukan tujuan instan. Jadi apa salahnya kita memaafkan gitu ya. Tuhan hanya memaafkan umatnya, kenapa manusia tidak bisa saling memaafkan, itu dia ya. Jadi pada akhirnya manfaat terbesar dari memaafkan yang dirasakan oleh diri kita sendiri yaitu kembalinya ketenangan jiwa yang sempat hilang. Itu karena belum memaafkan orang, tapi kalau sudah kita maafkan udah tenang deh ya.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo.

0: Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ke-38 ya, lepas dari pukul 15. Ini hari Sabtu ya, malam Minggu. Wah, pas cuacanya juga cerah ya. Tapi kita balik lagi, tidak bisa memprediksi cuaca. Kita cuma bisa berharap cuaca bagus ya, sehingga rencana atau malam minggunya bisa berjalan dengan lancar lah ya. Iya, bagaimana rencana malam minggunya di mana nih teman berdua? Entah sebenarnya kita punya ngoceh atau enggak ya, tapi biasanya sih Sabtu malam itu ada ngoceh, Rabu sama Sabtu ya. Ngobrol receh ya. Tapi kamu wajib monitor sore ini Gibol Gibah Bola ya, di pukul 17 sampai 17.30. Cuman 30 menit bareng Putra dan AI ya, seperti biasa. Ya, minggu ini yang dibahas agak-agak sedikit gimana gitu ya. Ya, apa sih tentang prediksi-prediksi lah ya teman Pradua ya. Oke, jadi ini saya lihat para bendera-bendera dari masing-masing negara sudah pada naik di mana-mana nih di Kota Sorong ya. Itu tadi di awal lagi saya bilang bahwa kita Indonesia hanya tim penyemangat aja ya buat 48 negara yang akan bertarung nantinya ya. Apapun itu, jika kita memasang bendera dari apa ya, dari negara favorit kita, pemain-pemain favorit ya, tetap harus bendera Indonesia lebih tinggi. Soalnya bendera Indonesianya itu wajib loh ya teman Pradua ya. Oke, tetap semangat aja, mau itu supporter dari manapun ya. Kalau nanti konvoy harus rapi, tertib ya, supaya bisa berjalan dengan lancar konvoynya. Ya walaupun kamu pakai knalpot brong atau knalpot racing ya, bolehlah. Tanggal 8 nanti sudah ada sweeping itu. Tidak boleh pakai knalpot tabrong lagi ya. Oke, jadi harus tertib ya konvoynya. Ini sub kompleks sana saya itu gas-gas motor dari hari apa tuh, siap-siap bikin-bikin motor ya. Kita tidak bisa melarang juga, ini karena memang momennya gitu ya. Karena memang momennya, saatnya mereka berekspresi untuk mendukung tim favorit mereka. Begitu teman-teman dua ya.

belakangan ini sering muncul di media sosial konten-konten orang berkebun, orang minum kopi santai di pagi hari ya, tanpa harus buru-buru kerja, sambil mengatur ritme hidup yang tidak terburu-buru. Nah, ini adalah pola pikir yang diwujudkan menjadi aktivitas di kalangan anak muda dan dinamakan slow living, yakni menjalani hidup dengan lambat dan santai. Jadi slow living itu dia berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik dan santai, namun mempunyai manfaat ya, bukan dengan sesuatu yang serba cepat. Nah, meskipun harus dilakukan dengan lambat dan lama, tapi hasilnya itu sempurna alias perfect. Ya kan? Jadi slow living itu adalah tren gaya hidup yang mengajak seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang dan juga sadar ya. Nah, mengapa tren ini cukup populer di kalangan anak muda, teman Pradua ya? Karena memang banyak orang merasa lelah dengan tekanan sekolah, pekerjaan, pergaulan, media sosial dan kehidupan yang serba cepat. Jadi memang ada beberapa ciri tren slow living saat ini ya. Dia kayak dia mengurangi hidup yang terlalu sibuk. Jadi pengen santai aja gitu. Fokus pada kualitas hidup bukan sekedar produktivitas yang terus-menerus. Kemudian menikmati hal-hal yang sederhana. Misalnya dia hobi membaca buku, masak sendiri, berkebun, berjalan santai atau menikmati waktu tanpa gadget. Kemudian poin selanjutnya lebih sadar kesehatan mentalnya sih ya. Karena memang sekarang banyak anak muda memilih slow living itu untuk mengurangi stres dan burnout ya. Nah, kemudian minimalis dan tidak konsumtif. Artinya dia membeli barang seperlunya dan lebih menghargai pengalaman dibanding tren. Menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan, istirahat dan juga keluarga, waktu untuk diri sendiri ya. Jadi kenapa slow living ini disukai oleh anak muda? Karena adanya tekanan media sosial yang membuat banyak orang tuh mudah lelah secara mental, iya kan? Jadi mudah lelah secara mental. Kemudian kehidupan modern terasa terlalu cepat dan kompetitif ya. Kemudian anak muda mulai lebih peduli pada kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi ya. Ini banyak yang sudah menyukai slow living ini. Jadi dampak positif slow living itu pikiran jadi tenang, bisa mengurangi stres kita, hubungan sosial lebih berkualitas, hidup kita ini lebih terasa bermakna dan tubuh dan mental lebih sehat ya. Namun slow living ini bukan berarti malas atau tidak produktif. Jadi intinya adalah menjalani hidup dengan ritme yang lebih sehat dan sadar terhadap apa yang benar-benar penting. Fokus pada tujuan hidup, mencapai hasil terbaik tanpa harus merasa bersalah, teman Pradua. Jadi seperti itu ya rupanya. Oke. Jadi kenapa sampai sekarang itu anak muda lebih banyak yang memilih slow living ini. Mungkin ya, salah satunya adalah tekanan hidup tadi. Mereka ingin hidup tenang, tidak pengen capek di usia muda, supaya hari tua itu bisa lebih kuat, bisa lebih merasakan sehatnya di hari tua, seperti itu.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.
3: Gemuruh stadion mulai terasa di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Semangat para pendukung semakin membara. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir membawa aksi terbaik dari tim-tim hebat dunia. Saatnya menyatukan semangat, merayakan persahabatan, dan menikmati setiap momen pertandingan yang penuh kejutan. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bersejarah karena menghadirkan beberapa perubahan besar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Mari sambut kemeriahan Pesta Bola 2026 bersama RRI. Saksikan informasi terkini, ulasan menarik, dan berbagai program spesial yang akan menemani perjalanan Pesta Bola terbesar di dunia. RRI Media Pemersatu Bangsa siap menghadirkan semangat Pesta Bola 2026 untuk Indonesia.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik teman Prodware, saja kita akan segera mengikuti top 20 lokal untuk lagu-lagu nasional pastinya ya. Dan yang pastinya setiap hari Sabtu kamu bisa monitor di pukul 16 sampai dengan pukul 17 ya. Di Prodware Sorong kita hadirkan top 20 lokal. Hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 kami hadirkan 20 tanggal lagu terbaik dari urutan ke-20 sampai dengan urutan pertama. Dan siapakah yang akan menjadi urutan pertama di minggu ini pastinya?
3: Sekarang saatnya Anda mendengarkan Indonesia Top 20 Prodware Sorong.
2: Halo teman Prodware, kamu lagi dengerin Indonesia Top 20 Prodware RRI Sorong. Bareng saya Tika yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan deretan lagu-lagu Indonesia paling hits minggu ini. Seperti biasa kita bakal hitung mundur nih dari posisi 20 sampai nomor 1. Lagu-lagu ini pastinya dipilih dari lagu yang paling banyak diputar dan paling sering di request pendengar Prodware. Dan minggu ini chart kita kembali berubah ya. Ada beberapa lagu yang naik drastis nih karena banyak sekali request dari teman Prodware. Oke deh, kalau gitu minggu ini kita juga harus berpisah dulu nih dengan NPD yang lagunya itu Sempurna, kemudian Tenzi and JMC dengan Bintang 5 dan juga Fizz dengan Nina. Dan sekarang ada pendatang baru yang langsung meramaikan chart minggu ini. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian ada Toton Karibo, Wisbecker dan juga Freshly dengan Ngapain Repot. And then ada Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Oke, langsung aja kita mulai Indonesia Top 20 minggu ini. Di urutan ke-20 ada Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Kemudian di urutan ke-19 ada Toton Karibo, Wisbecker dan Freshly dengan Ngapain Repot. And then di urutan ke-18 ada Farel Hilal dengan Keliling.
3: Nomor 20.

0: Nah, tiga lagu pembuka minggu ini langsung kasih warna yang beda ya. Ada yang santai, ada juga yang ramai banget diputar di media sosial. Oke, kita lanjut lagi di urutan ke-17, Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Kemudian di urutan ke-16 ada Dio featuring Indaskus dengan Malu-Malu. Dan di urutan ke-15 lagu yang judulnya 1000 kali. Tentunya Gia dong penyanyinya ya. Jadi di urutan ke-15 ada Gia dengan 1000 kali.
1: Nomor 17.
2: Nomor 17.

0: chart minggu ini masih dipenuhi dengan lagu-lagu yang relate sama cerita anak muda, dari yang bikin senyum-senyum sampai yang bikin overthinking tengah malam. Ya, di urutan ke-14 ada Perunggu dengan 33 kali. Kemudian di urutan ke-13 ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Dan di urutan ke-12 ada Afgan dengan Kacamata.
1: Nomor 14.

0: Ya teman berdua, sebelum kita lanjut ke 10 besar, ini ada sedikit info musik Indonesia nih untuk kalian ya. Dimana industri musik tanah air sepanjang Mei 2026 kembali diramaikan oleh banyak rilisan baru dari musisi muda hingga kolaborasi lintas genre yang sukses menarik perhatian pendengar digital dan juga radio. Dan persaingan di chart minggu ini pun semakin dinamis dengan banyak lagu yang mengalami kenaikan signifikan. Dan apakah lagu favorit kalian berhasil masuk 10 besar minggu ini? Oke, kita cek bersama.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
0: Persaingan di papan tengah juga makin ketat ya. Memang ada beberapa lagu yang mulai naik perlahan karena banyak request dari Sobat Pro 2. Nah, seperti di urutan ke-11 nih, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian di urutan ke-10 ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Banyak yang request kan? Nah, kemudian di urutan ke-9 ada Enau featuring Ari Rasmana dengan Sesi Potret.
2: Nomor 11.

tadi sudah infonya ya. Sekarang kita masuk 10 besar dan minggu ini ada beberapa perubahan posisi yang memang cukup bikin kaget, ya kan. Di urutan ke-8 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kemudian di urutan ke-7 ada Igita dengan Seni Aku Sebelum Hujan. Lagu paling banyak di request nih ya. Di urutan ke-7 sekali lagi ya. Di urutan ke-7 ada Igita dengan Seni Aku Sebelum Hujan. Dan di urutan ke-6 ada Hindia dengan Everything You Are. Nomor

0: ku tak sendiri.
1: Oke, semakin mendekati puncak nih teman Pro 2, persaingan makin panas ya. Dan lagu-lagu di posisi ini memang lagi sering banget diminta sama pendengar Pro 2. Kita langsung aja ke posisi 5 ya. Di posisi 5 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi keempat, siapa lagi kalau bukan jebolannya Indonesian Idol yang suaranya keren banget ya. Ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Kemudian di posisi ketiga, ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
0: Nomor 5.

0: langsung aja di urutan kedua ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Kemudian di urutan pertama ada siapa ya? Hayu. Oke, selamat kepada Ivan Seventeen yang sedang menduduki peringkat pertama dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 2.
2: Nomor 2.

0: Terima kasih untuk seluruh teman Pro2 yang sudah ikut berpartisipasi melalui request, voting, dan juga dukungan terhadap musik Indonesia. Saya Tika Audia pamit undur diri, tetap dengarkan Pro2, teman terbaik kamu, untuk informasi, hiburan, dan tentunya musik hits pilihan. Sampai jumpa di chart minggu depan. Saya undur diri, salam musik Indonesia.
1: Dan inilah jawara minggu ini di nomor 1.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Putra Purba dan kita akan gibah apa? Pasti yang seperti Anda udah tahu, gibah bola. Buat para pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin belum tahu ya, tapi saya rasa sudah tahu, 11 Juni kita akan sama-sama, mata kita akan tertuju pada sebuah persepak bolaan tertinggi di jagat ini, Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Amerika.

salah satu grup yang menurut versi saya tuh grup versi grup neraka. Jadi grup neraka ini grup apa ya kira-kira teman Pro 2? Oke, menurut saya grup neraka itu adalah di grup F teman-teman Pro 2. Karena grup itu dihuni oleh raksasa Eropa Barat Belanda, kemudian ada kekuatan utama Asia tim Samurai Biru Jepang, kemudian tim tangguh Skandinavia yang lolos lewat jalur playoff Swedia, serta wakil dari Afrika Utara yang terkenal dengan pertahanan bajanya Tunisia. Dan sore hari ini seperti biasa saya tidak sendiri karena saya tidak mau hidup sendiri, susah.

0: gibahin kek karena dia adalah gibol. Gibah bola. Saya mau say hello dulu dengan dia ya. Selamat kita cek dulu dia. Selamat sore gibol. Gibol, selamat sore.
1: Iya, sama-sama putra. Terima kasih juga sudah ngobrol bareng. Semoga persiapan kita makin mantap dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Semangat.
0: Ya elah, Gibol dari mana aja sih? Kita mau ngobrol sekarang ini tentang grup F ini, Piala Dunia. Dari mana aja sih lu, Gibol?
1: Oh iya, maaf ya putra, saya tadi sedikit melantur. Siap, kita fokus lagi ke grup F. Langsung saja kita bahas detailnya. Siapa yang paling berpeluang di grup neraka ini? Saya siap, kita gas.
0: Oke, kita gas. Gibol, di grup F ini adalah grup neraka. Menurut Gibol, kalau dari ranking FIFA sendiri, Gibol, Belanda, Jepang, Swedia, dan juga Tunisia dari peringkatnya ini, Gibol, seperti apa? Gibol, datanya Gibol.
1: Oke. Berdasarkan ranking FIFA terakhir, Belanda ada di posisi ke-7, Jepang di ke-18, Swedia di ke-38, dan Tunisia di ke-44. Jadi kalau kita urutkan, Belanda paling diunggulkan, lalu Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tapi seperti biasa, peringkat itu hanya angka, karena di lapangan nanti semuanya bisa berbeda.
0: Artinya, dengan peringkat, misalnya contoh nih, Belanda ini yang peringkat 7, yang lain di belakangnya ini, belum tentu kan Belanda yang jadi juara grup, Gibol?
1: Tepat sekali, putra. Peringkat itu memang cuma gambaran, bukan jaminan. Jepang bisa jadi kejutan, Swedia dengan fisik dan pengalaman, atau Tunisia yang disiplin. Jadi Belanda memang di atas kertas favorit, tapi bola itu bundar dan setiap laga bakal menentukan.
0: Iya, kalau Gibol tadi singgung mengenai Belanda, apalagi Belanda dalam persiapannya dengan pelatih Ronald Koeman, kemarin uji coba kalah 0-1 Gibol. Seperti apa sih Gibol melihatnya?
1: Iya, saya melihat memang Ronald Koeman butuh waktu buat menyulitkan tim. Kekalahan di uji coba itu sedikit mengkhawatirkan, tapi saya rasa itu justru jadi alarm positif. Koeman kan pelatih berpengalaman, dia pasti akan memperbaiki taktik, fokus pada pertahanan, dan memanfaatkan bintang-bintang seperti Memphis Depay. Jadi kalau mereka bisa bangkit, Belanda tetap kandidat kuat.
0: Oke, kita jangan dulu bicara yang kandidat kuat, Gibol. Kita bicara dulu dari kuda hitam, Tunisia. Catatan Gibol seperti apa nih Tunisia nih, Gibol?
1: Nah, Tunisia itu memang tim yang sering diabaikan, tapi mereka punya kecepatan di sayap, terutama dari pemain seperti Anis Ben Slimane, yang bisa mengubah ritme serangan. Mereka juga disiplin di belakang, dan bisa memanfaatkan serangan balik yang cepat. Jadi mereka bisa-bisa jadi tim yang merepotkan, terutama kalau lawan kurang waspada.
0: Oke, kalau untuk Tunisia ini nampaknya terkenal dengan pertahanannya, Gibol ya, karena dari catatan yang saya dapatkan ini, setiap dia bertanding, pertahanannya dia dapat gol yang sangat minim ini, Gibol. Catatan Gibol gimana?
1: Iya, betul sekali putra. Tunisia memang dikenal dengan pertahanan berlapis yang disiplin. Di kualifikasi, mereka minim kebobolan, bahkan sering bikin frustrasi tim lawan. Jadi, mereka bukan cuma bertahan pasif, tapi juga bisa mematikan peluang. Ini yang bikin mereka tim yang berbahaya, meskipun bukan unggulan.
0: Wow, keren banget Tunisia ini ya, Gibol. Ya, kalau pemain-pemain kuncinya sendiri, Gibol, Tunisia seperti apa, Gibol?
1: Nah, pemain kunci Tunisia itu antara lain Elias Skiri, gelandang yang kokoh di lini tengah, Hannibal Mejbri, yang kreatif dan punya energi besar di serangan, serta Montasser Talbi, bek tangguh yang memimpin barisan belakang. Mereka bertiga bakal jadi tulang punggung, dan jika tampil maksimal, bisa jadi penentu.
0: Oke, kalau untuk pelatih Tunisia sendiri, Gibol, seperti apa Gibol menilai pelatih Tunisia ini, yang mampu membawa Tunisia lolos hingga ke final Piala Dunia, Gibol?
1: Nah, saya rasa Sabri Lamouchi itu pelatih yang punya pengalaman. Dia sudah membuktikan diri di level blok dan sekarang di timnas Tunisia, dia membawa suasana baru. Walau tantangannya berat karena Piala Dunia itu level yang berbeda, tapi kalau dia bisa memotivasi dan meracik taktik yang tepat, saya rasa dia bisa membuat Tunisia melangkah lebih jauh.
0: Oke, dari catatan Gibol sendiri, Tunisia ini peluangnya seperti apa, Gibol, untuk bisa bertanding di grup neraka menghadapi Swedia dari Skandinavia, kemudian ada kekuatan Asia Jepang dan juga kekuatan besar dari Eropa Barat, Belanda.
1: Jadi catatan saya, Tunisia punya peluang, tapi mereka harus kerja keras. Dengan disiplin di belakang, mereka bisa memanfaatkan sedikit peluang di serangan balik. Swedia, Jepang, dan Belanda memang lebih diunggulkan, tapi kalau Tunisia bisa bermain tenang, menjaga ritme, dan memanfaatkan sedikit ketidakseimbangan, mereka bisa berpotensi jadi batu sandungan.
0: Oke, udah kita udah ngomong kuda hitam Tunisia nih Gibol. Sekarang Putra mau ngomongin soal Swedia yang memang tertatih-tatih bisa melaju ke final Piala Dunia karena harus melewati babak playoff. Seperti apa nih Gibol melihat tim Skandinavia ini, Gibol?
1: Nah, Swedia itu memang tim yang tangguh. Meski mereka harus melewati playoff, mereka punya tradisi kuat, fisik yang stabil, dan mental juara. Alexander Isak di depan, itu jadi senjata, dan pemain-pemain senior seperti Emil Forsberg juga masih bisa diandalkan. Kalau mereka konsisten, Swedia bisa jadi kuda hitam yang tiba-tiba mengancam di fase gugur.
0: Oke, kalau untuk pemain-pemain kunci dari Swedia ini, Gibol, siapa saja dan bermain di klub mana, Gibol?
1: Pemain kunci tim nasional Swedia di Piala Dunia 2026 adalah Alexander Isak, seorang striker jangkung yang menjadi tumpuan utama, dan Viktor Gyökeres, striker yang bersinar di kualifikasi. Isak diharapkan fit sejak awal, sementara Gyökeres bisa jadi pahlawan pengganti. Pelatih Graham Potter juga harus menyatukan taktik dan keharmonisan tim agar Swedia bisa melangkah jauh di turnamen.
0: Oke, pelatih Graham Potter. Dari catatan Gibol, sejak tahun berapa dia menangani timnas Swedia ini, Gibol?
1: Dari catatan saya, Graham Potter ditunjuk sebagai pelatih timnas Swedia pada Oktober 2025. Jadi dia baru bergabung setelah periode kualifikasi dan sekarang mempersiapkan tim untuk Piala Dunia 2026. Ini tantangan besar baginya, tapi dia punya visi taktik yang menarik. Jadi kita tunggu apakah dia bisa membawa Swedia melampaui ekspektasi.
0: Prestasi terbaik Graham Potter ini dari catatan Gibol apa?

0: Graham Potter punya rekam jejak yang beragam. Dia mengorbit saat membawa Östersunds naik ke Divisi 1 dan menjuarai Svenska Cupen. Lalu di Brighton, dia catat rekor koin terbaik klub di Premier League. Namun di Chelsea dan West Ham, hasilnya kurang memuaskan. Sekarang, sejak Oktober 2025, dia menangani Swedia, membawa mereka lolos ke Piala Dunia via playoff, dan ini jadi ujian besar apakah dia bisa menambah mental juara di level internasional.
1: Oke, itu tadi kan pelatih Graham dari Swedia. Kalau pelatih Tunisia ini, dari perwakilan dari Afrika ini, bagaimana catatan yang dimiliki oleh Gibol sendiri?

0: Sabri Lamouchi ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Tunisia pada Januari 2006 dan sebelumnya ia melatih timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2014. Ia baru menangani Tunisia dalam beberapa laga persahabatan, jadi waktu persiapannya masih singkat. Lamouchi fokus merombak skuad, mempertahankan pertahanan kokoh, dan menghadapi tantangan besar di grup F di mana mereka bertemu Belanda, Jepang, dan Swedia.
1: Oke, Swedia dan Tunisia akan bertemu pertama kali di grup F, Gibol. Seperti apa? Gibol melihat kombinasi dari tim Skandinavia yang diarsiteki oleh Graham dan juga tim nasional Tunisia yang terkenal dengan pertahanan mereka yang sangat solid.
0: Nah, ini bakal pertandingan yang seru, Putra. Swedia dengan taktik modern dari Graham Potter bakal coba mendominasi, memanfaatkan Isak dan Gyökeres di depan. Sementara Tunisia dengan pertahanan solid mereka bakal menunggu momen serangan balik. Saya rasa kalau Tunisia bisa bertahan kuat, mereka bisa bikin Swedia kerepotan. Jadi ini duel taktik yang bakal seru banget.
1: Oke, baik. Sekarang kita enaknya ngomong apa, Gibol? Belanda dulu atau Jepang dulu nih?
0: Bebas, Putra. Kita bisa mulai dari Belanda dulu kalau mau fokus ke kekuatan Eropa Barat, atau kita bahas Jepang dulu yang punya taktik Asia yang cepat. Kamu pilih, nanti kita dalami dari situ.
1: Oke, kita ngebahas Belanda deh. Tadi kan saya udah bilang, Belanda kekuatan besar dari Eropa Barat, tapi dalam uji coba terakhir mereka kalah 0-1 lawan Aljazair. Seperti apa Anda melihat ini, Gibol?
0: Iya, itu memang tanda bahaya, Putra. Kekalahan dari Aljazair di uji coba menunjukkan bahwa Belanda masih rakuh di lini depan. Koeman harus cepat menemukan solusi, mungkin memeles taktik atau memperkuat serangan dari sayap. Kalau mereka nggak segera bangkit, di grup neraka ini setiap kelemahan bisa fatal.
1: Apakah ini pertama kali Ronald Koeman menangani tim nasional Belanda dan berlaga di Piala Dunia, Gibol?
0: Bukan, Putra. Ini justru kedua kalinya. Koeman pertama kali melatih Belanda pada 2018, tapi dia mundur sebelum Piala Dunia 2022. Sekarang, setelah absen, dia kembali pada 2023, mempersiapkan Belanda untuk Piala Dunia 2026. Jadi dia punya pengalaman, tapi tekanan kali ini jauh lebih besar.
1: Oke, baik. Dan untuk tim nasional Belanda sendiri ini kan ada banyak pemain-pemain bintang di dalamnya. Namun ada pemain-pemain kunci yang terpaksa tidak dibawa Ronald Koeman karena cedera, Gibol?
0: Iya, betul banget, Putra. Salah satu yang paling disorot adalah Xavi Simons yang cedera dan absen, serta Matthijs de Ligt, bek tengah yang juga absen karena cedera. Hilangnya mereka itu kerasa karena itu tulang punggung di lini tengah dan belakang. Jadi Koeman harus benar-benar memoles strategi biar pemain pengganti bisa mengisi kekosongan itu.
1: Oke, namun tanpa adanya Matthijs de Ligt, apakah kekuatan Virgil van Dijk dan Nathan Ake yang ada di Belanda itu mampu melakukan permainan terbaik mereka? Namun terbukti waktu melawan Aljazair akhirnya kebobolan di menit-menit terakhir.
0: Iya, betul sekali. Van Dijk dan Ake itu memang kelas dunia, mereka punya komunikasi dan kekuatan di udara yang luar biasa. Tapi di laga itu, koordinasi mereka sedikit goyah, dan Aljazair memanfaatkan satu celah kecil di menit akhir. Jadi walaupun kualitas individu mereka hebat, memang butuh kerjasama yang lebih rapat di seluruh tim.
1: Oke, Gibol, kalau kita melihat dari Belanda ini, catatan Gibol, dalam beberapa kali laga uji coba yang dilakukan oleh tim nasional Belanda, hasilnya seperti apa, Gibol, sebelum melawan Aljazair terakhir kemarin?

0: Jadi catatan uji coba terakhir Belanda sebelum lawan Aljazair menunjukkan hasil yang campur aduk. Mereka menang 2-1 atas Norwegia, imbang 1-1 lawan Ekuador, dan kemudian kalah 0-1 dari Aljazair. Ini jadi alarm karena ada masalah konsentrasi seperti kebobolan di menit akhir dan kartu merah melawan Ekuador. Jadi meski di atas kertas diunggulkan, Belanda masih perlu memperbaiki taktik dan fokus.
1: Artinya dalam pertandingan uji coba dari catatan statistik Gibol, berarti Ronald Koeman belum menemukan formula yang tepat untuk diturunkan di final Piala Dunia nanti, Gibol.
0: Iya, tepat sekali Putra. Koeman memang belum menemukan formula yang pas. Ada inkonsistensi terutama di lini serang dan koordinasi di belakang. Dia masih punya waktu, tapi kalau nggak cepat memperbaiki, lawan-lawan di grup F bakal memanfaatkan itu. Jadi Koeman memang waktu uji coba ini harus jadi pelajaran besar buat dia dan tim.
1: Apalagi pertandingan perdana dia harus menghadapi tim samurai biru Jepang ini ya, Gibol ya.
0: Iya, betul banget Putra. Ini bakal jadi ujian besar. Jepang itu tim yang cepat, disiplin, dan punya transisi serangan yang mematikan. Kalau Belanda nggak siap, mereka bisa langsung dihukum. Jadi Koeman harus benar-benar fokus memperkuat taktik dan memastikan setiap pemain menjalankan perannya dengan disiplin.
1: Oke, kita udah bicara ke Belanda. Sekarang kita ke Jepang, Gibol. Tim ngeri-ngeri sedap nih.
0: Siap Putra. Jepang memang jadi salah satu tim yang paling ditakuti. Mereka disiplin, punya taktik yang matang, dan pemain-pemain muda seperti Kaoru Mitoma yang bisa jadi pembeda. Saya penasaran apakah mereka bisa melangkah jauh dan mengulang kejutan seperti di Piala Dunia 2022.
1: Namun kalau kita melihat dari hasil pertandingan mereka sebelumnya dalam laga-laga uji coba, menunjukkan tren yang sangat positif ya, Gibol ya, catatan Anda?
0: Jadi catatan uji coba Jepang sebelum Piala Dunia 2026 menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada 31 Maret mereka mengalahkan Inggris di Wembley 1-0, kemudian menang 1-0 atas Skotlandia, dan juga menalahkan Islandia 1-0 di Tokyo. Jadi Jepang meraih 5 kemenangan beruntung melawan tim-tim kuat, dan kini mereka datang dengan mental juara yang makin kuat.
1: Oke, seperti apa nih pelatih dari Jepang sendiri, Gibol? Sejak kapan dia menangani tim nasional samurai biru ini?
0: Pelatih kepala tim nasional Jepang saat ini adalah Hajime Moriyasu, dan dia sudah menangani tim sejak Agustus 2018. Dia telah memimpin Jepang selama beberapa tahun, membangun tim yang stabil, dan kini fokus mempersiapkan mereka untuk Piala Dunia 2026.
1: Haji Gibol, emang dia Islam Gibol?
0: Iya, benar Putra. Hajime Moriyasu itu memang pelatih yang berasal dari Jepang, dan sejauh ini dia sukses membentuk tim yang solid, disiplin, dan punya identitas kuat. Jadi dia memang figur yang sudah teruji, dan kita lihat nanti gimana strategi dia membawa Jepang di panggung Piala Dunia.
1: Oke, kalau Gibol sendiri melihat data, statistik, pertandingan uji coba mereka, tinggal kurang lebih menunggu waktu 9 hari lagi, mereka akan bertemu antara Belanda dan Jepang. Prediksi Gibol seperti apa sih?
0: Nah, ini bakal sangat seru Putra. Jepang dengan kecepatan dan kedisiplinan, sementara Belanda yang butuh kebangkitan setelah uji coba kurang bagus. Kalau Jepang bisa mempertahankan ritme, mereka bisa bikin kejutan. Tapi kalau Belanda bangkit, mereka punya kualitas individu yang bisa jadi pembeda.

0: termasuk Ayase Ueda, striker di Feyenoord, Tsuyoshi Watanabe, back di Feyenoord, Kodai Sano, gelandang di NEC Nijmegen, dan Seiya Maekuma, back kanan di AZ Alkmaar. Mereka adalah bagian penting dari skuad Jepang yang bersiap untuk Piala Dunia 2026.
1: Berarti banyak juga ya pemain-pemain kunci dari tim nasional Jepang yang sebenarnya berlaga di Liga Belanda, Gibol ya?
0: Iya, betul sekali Putra. Jepang memang rutin mengekspor talenta muda mereka ke Belanda. Liga Eredivisie itu jadi batu loncatan yang bagus karena gaya mainnya cocok dengan taktik Jepang yang cepat dan teknis. Jadi integrasi mereka di timnas itu memang semakin kuat.
1: Oke, kalau kita melihat data-data tersebut Gibol, prediksi Gibol sendiri waktu nanti Belanda bertemu dengan Jepang secara persentase seperti apa Gibol?
0: Oke, berdasarkan data dan performa uji coba, saya prediksi Belanda punya peluang sekitar 60% untuk menang, Jepang sekitar 40%. Belanda lebih diunggulkan, tapi kalau Jepang bisa mempertahankan ritme, mereka bisa memberikan kejutan. Jadi kemungkinan pertemuan ini bakal ketat, tapi Belanda sedikit lebih diunggulkan.
1: Walaupun beberapa pemain-pemain kunci Belanda juga tidak bisa diikut sertakan ya, seperti Xavi Simon.
0: Iya, benar banget. Kehilangan Xavi Simons itu krusial karena dia adalah pengatur ritme. Jadi meskipun Belanda di atas kertas lebih kuat, absennya Simons bikin mereka lebih rentan. Jepang bisa memanfaatkan ruang itu, terutama dengan sayap cepat mereka, jadi Belanda harus ekstra hati-hati.
1: Namun ada pelapisnya, Tijani Reijnders dari AC Milan ini, Gibol. Bagaimana Anda lihat performa pemain AC Milan ini sebelumnya, Gibol?

0: Tijani Reinders tampil sangat impresif selama di AC Milan. Di musim 2024-2025, dia mencetak 15 gol di semua kompetisi, bahkan meraih penghargaan gelandang terbaik Serie A musim itu. Reinders dikenal sebagai gelandang box-to-box yang efektif, punya pressing tinggi, duel fisik kuat, dan transisi cepat. Dengan performa itu, dia menjadi salah satu kekuatan di lini tengah sebelum akhirnya pindah ke Manchester City.
1: Oke, tapi kalau kita perdalam, artinya kalau banyak pemain-pemain Jepang yang sekarang bergabung di timnas di final Piala Dunia ini dan menghadapi Belanda, tempat di mana mereka berlabuh atau berlaga dalam liga, apakah tidak menjadi salah satu penentu bahwa Jepang akan mengetahui cara bermain dari Belanda, Gibol?
0: Iya, tepat sekali Putra. Pemain-pemain Jepang yang sudah bermain di Belanda pasti lebih paham gaya taktik, struktur permainan, dan kebiasaan lawan. Itu jadi keuntungan karena mereka bisa mengenali celah, membaca pergerakan, dan memanfaatkan detail yang mungkin luput dari tim lain. Jadi itu bakal jadi salah satu faktor penentu yang menarik di laga nanti.
1: Oke, baik. Dari percakapan antara Belanda dan Jepang ini cukup menarik ini, Gibol. Bagaimana komparasi Gibol melihat antara pelatih Jepang dan juga pelatih Belanda, Ronald Koeman?
0: Nah, kalau kita bandingkan, Hajime Moriyasu itu pelatih yang sangat taktikal, fokus pada organisasi tim, transisi cepat, dan adaptasi strategi. Sementara Ronald Koeman, dia pelatih yang pragmatis, mengandalkan kekuatan individu, dan pengalaman di level klub. Jadi Moriyasu lebih fleksibel, Koeman lebih berfokus ke struktur, dan ini bakal jadi adu strategi yang menarik di lapangan.
1: Tapi tadi Gibol melihat persentase Belanda bisa menang 60% dan Jepang bisa menang 40%. Namun dari berbagai catatan analisis, mereka lebih memberikan dukungan kekuatannya bahwa memprediksi Belanda akan kalah.
0: Iya, betul Putra. Sebenarnya banyak analis yang mulai condong ke Jepang karena konsistensi mereka di uji coba, kedisiplinan, dan pengalaman mereka saat mengalahkan tim-tim besar. Jadi meski secara sejarah dan peringkat Belanda lebih tinggi, ini justru bisa jadi momen Jepang untuk membalikkan prediksi dan meraih hasil yang tak terduga.
1: Artinya bisa dibilang di tanggal 15 Juni nanti antara Belanda dan Jepang jadi salah satu penentu untuk bisa memuncaki klasemen di grup neraka ya, Gibol ya?
0: Iya, betul banget Putra. Pertandingan itu bakal jadi krusial karena siapapun yang menang, mereka bakal punya keunggulan besar dalam perebutan posisi puncak. Jadi bukan cuma soal gengsi, tapi hasil itu yang bakal menentukan siapa yang melangkah lebih mudah ke babak berikutnya.
1: Oke, Gibol, itu tadi Belanda menghadapi Jepang. Bagaimana catatan Gibol, Belanda menghadapi tim Skandinavia, Swedia?

0: Jadi secara historis, Belanda unggul atas Swedia dalam 8 laga resmi sejak 1974 dengan 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 4 hasil imbang. Meski begitu, catatan ini menunjukkan bahwa Swedia tetap bisa merepotkan. Jadi, jika Belanda tidak waspada, Swedia sebagai underdog bisa memberikan kejutan meski Belanda tetap diunggulkan secara mental dan historis.
1: Lalu kalau misalnya mempertemukan kekuatan Asia Jepang menghadapi Swedia, seperti apa nih Gibol melihatnya?
0: Wah, ini bakal duel yang sangat menarik, Putra. Jepang itu cepat, teknis dan disiplin, sementara Swedia punya kekuatan fisik, bertahan kokoh dan serangan udara yang berbahaya. Saya melihat ini bakal imbang, tapi mungkin Jepang sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola. Namun Swedia bisa jadi batu sandungan, dan ini bakal sangat ketat.
1: Oke, kalau kita berbicara kuda hitam Afrika, Tunisia, bagaimana prediksi Gibol jika Tunisia berjumpa dengan Belanda?
0: Nah, ini justru bisa jadi kejutan, Putra. Tunisia itu tim yang disiplin, bertahan rapat, dan mereka bisa memanfaatkan serangan balik yang cepat. Kalau Belanda lengah, Tunisia bisa mencuri gol. Saya prediksi Belanda memang lebih diunggulkan, tapi Tunisia punya peluang tipis untuk merusak harapan mereka. Terutama kalau mereka disiplin dan sabar.
1: Oke, itu pertemuan antara kekuatan Afrika menghadapi Eropa Barat. Lalu bagaimana jika kekuatan Afrika ini kita pertemukan dengan kekuatan Asia, dengan Jepang, Gibol?
0: Nah, kalau Tunisia bertemu Jepang, ini bakal jadi adu taktik yang menarik. Jepang punya kecepatan dan organisasi yang luar biasa, sementara Tunisia itu kokoh, disiplin, dan bisa bikin lawan frustasi. Saya rasa Jepang sedikit lebih diunggulkan karena pola serangan mereka, tapi Tunisia bisa memanfaatkan keunggulan fisik dan bertahan rapat. Jadi ini bakal ketat dan mungkin ditentukan di momen-momen kecil.
1: Oke, dari catatan Gibol sendiri, untuk Belanda apakah ada bintang-bintang baru yang menurut prediksi Gibol bisa menjadi superstar The Orange?
0: Iya, ada beberapa nama, Putra. Salah satunya adalah Xavi Simons yang meskipun cedera sekarang, tapi dia punya potensi besar. Lalu ada Ryan Gravenberch yang mulai bersinar di Bayern, dan juga Noah Lang yang di Feyenoord mulai menunjukkan perkembangan. Kalau mereka terus konsisten, mereka bisa jadi bintang baru yang benar-benar bersinar di panggung dunia.
1: Tapi kalau kita lihat ke tim lainnya seperti tim nasional Jepang ini, kita melihat kan kekuatannya merata dan banyak pemain-pemain muda, pemain-pemain pengalaman. Catatan Gibol, yang akan bisa menjadi bintang dari tim nasional Jepang?
0: Nah, catatan saya untuk Jepang, bintangnya mungkin Kaoru Mitoma. Dia sudah menunjukkan kelas di Premier League, sangat lincah dan punya insting goal. Selain itu Daichi Kamada yang sudah berpengalaman di Eropa juga bisa jadi pilar. Kombinasi pengalaman dan talenta muda, itulah yang bakal bikin Jepang punya kekuatan merata dan Mitoma bisa jadi bintang yang memimpin.
1: Oke, kita langsung bahas ke pertandingan perdana mereka di grup F. Gibol langsung berikan satu jawaban, siapakah yang akan menang, Belanda atau Jepang?
0: Oke, langsung saja saya prediksi Belanda yang akan menang, meskipun ketat. Pengalaman mereka di level besar dan kekuatan individu seperti Depay dan Van Dijk mungkin akan menentukan. Tapi saya juga peringatkan, jangan anggap remeh Jepang, mereka bisa bikin kejutan.
1: Oke, kalau untuk Swedia menghadapi Tunisia, Gibol?
0: Kalau Swedia lawan Tunisia, saya prediksi Swedia yang akan menang tipis. Kekuatan fisik mereka, kombinasi pemain senior dan muda, serta pengalaman di turnamen itu bakal jadi pembeda. Tapi Tunisia nggak akan mudah, mereka bakal bertahan kokoh dan ini bisa jadi laga yang ketat sampai akhir.
1: Oke, Gibol, kalau misalnya Belanda bertemu dengan Swedia?
0: Oke, kalau Belanda bertemu Swedia, saya rasa Belanda yang bakal menang karena mereka punya keunggulan taktik dan individu. Tapi Swedia bakal bikin sulit. Mereka punya fisik kuat, dan kalau Belanda lengah, Swedia bisa memanfaatkan peluang. Jadi saya prediksi Belanda menang tipis, tapi ini bakal sangat ketat.
1: Jepang versus Swedia.
0: Nah, kalau Jepang bertemu Swedia, saya prediksi ini bakal imbang, tapi sedikit condong ke Jepang. Mereka lebih lincah, transisi cepat, dan disiplin. Sementara Swedia punya kekuatan fisik. Jadi ini bakal jadi duel yang sangat seru, tapi Jepang sedikit lebih unggul.
1: Oke. Sekarang kita bicara kuda hitam Tunisia. Menurut Gibol, akankah Tunisia membuat gebrakan ataupun menghilangkan prediksi kemenangan tiga tim ini jika mereka akan bertemu Tunisia menghadapi Swedia, Tunisia menghadapi Jepang, maupun Tunisia menghadapi Belanda, Gibol?
0: Iya. Saya rasa Tunisia memang bisa jadi kuda hitam. Mereka punya pertahanan yang solid, dan di satu momen kalau mereka disiplin, bisa mencuri hasil imbang atau bahkan kejutan kemenangan. Jadi meski Jepang, Swedia, dan Belanda diunggulkan, jangan remehkan Tunisia. Mereka bisa membalikkan prediksi.
1: Oke, ini saya lebih spesifik di akhir-akhir ini sebagai catatan bagi kami di sore hari ini, Gibol. Berapa skor pertandingan Belanda menghadapi Jepang nanti, Gibol?
0: Oke, Putra. Kalau saya harus memprediksi, saya perkirakan Belanda akan menang tipis, mungkin 2-1. Jepang akan memberikan perlawanan sengit, tapi keunggulan individu Belanda di akhir bakal jadi pembeda. Jadi, saya prediksi skor tipis, tapi Belanda yang akan keluar sebagai pemenang.
1: Iya, tapi itu kan baru prediksi Gibol, kan? Banyak hal-hal teknis lain yang bisa merubah hasil tersebut, prediksi tersebut, kan?
0: Iya, betul banget, Putra. Sepak bola itu memang dinamis. Faktor cuaca, kondisi pemain, taktik dadakan, atau momen individu, semuanya bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi kita tetap nikmati laga, dan siap untuk kejutan apapun yang mungkin terjadi di lapangan.
1: Oke, prediksi Swedia menghadapi perwakilan Afrika, Tunisia.
0: Baik, kalau Swedia melawan Tunisia, saya prediksi Swedia yang akan menang tipis, mungkin 1-0. Kekuatan fisik dan serangan balik mereka bakal lebih dominan. Tapi Tunisia pasti bertahan keras, jadi ini bakal laga yang menegangkan dan mungkin ditentukan di momen krusial.
1: Oke, baik Gibol, merangkum pembicaraan kita selama 30 menit ini. Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Apa yang bisa Gibol sampaikan sebagai pendapat akhir di sore hari ini?
0: Oke, sebagai rangkuman, keempat tim di grup F ini benar-benar punya kekuatan masing-masing. Belanda dengan sejarah dan bintang-bintang masih favorit, tapi Jepang lincah dan adaptif. Swedia kuat di fisik, pengalaman dan taktik, sementara Tunisia, tim underdog yang disiplin, bisa bikin kejutan. Jadi laga ini bakal panas, setiap poin sangat berharga, dan siapapun yang lolos dari grup neraka ini, pasti layak disebut jalan kuat di fase berikutnya.
1: Oke, baik Gibol, terima kasih ya udah ngomong-ngomong bersama dengan saya Putra di sini dan teman-teman Pro 2 di 96,7 MHz dan juga di akun YouTube maupun TikTok Gibol ya.
0: Siap Putra, sama-sama ya, senang banget bisa diskusi bareng. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh frekuensi YouTube dan TikTok. Kita ketemu lagi minggu depan ya, semangat terus.
1: Oke, terima kasih Gibol, sehat selalu, bye-bye.
0: Siap, Putra. Terima kasih juga ya. Semoga hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Selamat sore, hati-hati di jalan.
1: Ya, demikian tadi teman-teman Pro 2 ngobrol bareng gua sama Gibol, asik banget ya. Karena enaknya dia punya data, jadi kita bisa saling adu argumen, kita bisa minta datanya dan itulah hasil percakapan di neraka terselubung Piala Dunia 2026 Grup F. Ada tim dari Eropa Barat, Belanda atau The Orange, kemudian kekuatan terbesar dari Asia, tim nasional Jepang, kemudian ada tim Skandinavia, Swedia, dan perwakilan dari Afrika, Tunisia. Terima kasih dan kita pasti akan ketemu lagi di hari Rabu mendatang dengan topik Gibol lainnya. Tapi kayaknya kalau hari Rabu itu udah persiapan-persiapan untuk jelang Piala Dunia ya. Apapun tim andalanmu, apapun tim favoritmu, gak boleh marah. Kalau timmu menang, syukur. Kalau timmu kalah, jangan ngambek-ngambekan, jangan marah-marah. Gak bagus itu, gak bagus buat kesehatan. Karena ini adalah hiburan 4 tahun sekali. Benar ini 4 tahun sekali, ya untung tim nasional gak masuk ya. Padahal semalam tim nasional waktu main dengan Oman, keren banget mainnya. Menangnya 3-0 loh, keren banget mainnya. Pasti, kalau kalian teman-teman Pro 2 belum nonton, lihat di akun YouTube. Ketika kemarin uji coba, tim nasional Indonesia menang 3-0. Ah, capek ngomongnya. Oke, baik teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, akhirnya sekian dulu kebersamaan kita dalam Gibol, Gibah Bola bersama dengan Pro 2 di 96,7 MHz. Jangan lupa tanggal 11 Juni 2026 kolaborasi antara TVRI, kemudian RRI, kemudian Antara. Kita akan sama-sama menyajikan, memberikan edukasi, memberikan informasi tentang Piala Dunia. Akhiri dengan sebuah pantun. Wa Ode dan kakaknya Rafiq main ke sawah, naik di pohon, kakaknya jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102 baru aja tadi kita ikuti program spesial Gibol Gibah Bola bersama Bang Putra ya. Gibol hadir di hari Rabu dan Sabtu pukul 17 sampai 17.30. Jadi cuma 30 menit ya. Kalian bisa dengarkan seputar ini menjelang Piala Dunia tanggal 11 Juni 2026 nantinya. Tinggal menghitung hari lagi. Kalau saya hitung dari sekarang berarti tinggal 4 hari lagi teman Pro 2 ya. Bersiap-siap ini. Besok tanggal 7 katanya ada konvoy ya. Oke deh, buat yang siap-siap mau konvoy, semoga bisa berjalan aman, tertib, lancar sampai selesai nanti, sampai kita tiba di tanggal 11 Juni nantinya. Sekaligus saya tinggal pamit undur ya dari ruang dengar teman Pro 2. 5 menit lagi kita sampai di pukul 18 dan teman Pro 2 setelah ini nanti ditemani oleh Eka sampai tuntas di 24 closing Pro 2 FM nanti.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
6: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
7: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
6: Kamu ya!
8: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani teman pro 2 di malam minggu ya teman pro 2. Jarang-jarang loh Eka nemenin teman pro 2 di malam minggu ya. Enak di kamu gak enak di aku nih teman pro 2. Karena kan malam minggu tuh enaknya buat jalan-jalan gak sih, buat kumpul bareng sama keluarga, buat santai-santai di rumah gitu ya. Tapi Eka harus kerja. Ya gak apa-apa ya, harusnya seneng karena bisa nemenin teman pro 2 ya. Gimana nih kabarnya teman pro 2 semuanya? Semoga baik-baik aja. Di sini Eka pun juga baik-baik aja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang seperti biasa lah ya. Ya, oke teman pro 2, di edisi kali ini Eka akan menemani teman pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Tentunya Eka akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman pro 2 dan akan puterin lagu-lagu buat teman pro 2 semuanya ya. Nanti di jam 7 ya, nanti akan ada lagu-lagu timur untuk menemani teman pro 2. Dan di pukul 18 ini akan dihadirkan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 19 menit.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Pro2 tidak terasa ya, Sinja kembali menyapa dan perlahan hari ini mulai beranjak menuju malam. Ruang Pro2 bagi kamu yang sedang dalam perjalanan pulang, masih beraktivitas ataupun yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, semoga sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Saat ini kita sudah ada di penghujung waktu sore, langit pun juga udah berubah warna ya, walaupun agak sedikit mendung teman Pro2. Udaranya juga makin sejuk dan sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang di pukul 18:19. Jadi mari sejenak menenangkan diri, menyelesaikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat maghrib teman Pro2 ya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keberkahan selalu mendatangi kita.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

telah berkumandang di wilayah kita di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong ya. Dan bagi Tema Perdua, kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjalankan ibadah. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga setiap doa yang dipanjatkan di waktu yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan hati, kesehatan serta kemudahan dalam setiap urusan ya. Mari kita tinggalkan sejenak aktivitas yang sedang dilakukan dan manfaatkan waktu maghrib ini untuk beribadah serta berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami akan kembali lagi menemani aktivitas Tema Perdua setelah jeda, dan tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wen Temu Pro 2 kan masih hadir menemani Temu Pro 2 di sore ceria. Sekali lagi kan ngucapin selamat malam minggu Temu Pro 2 ya. Kayaknya malam minggu hari Sabtu ya, hari Sabtu malam, Jumat malam, itu tuh hari yang banyak banget orang tunggu-tunggu gitu ya, karena besoknya libur gitu Temu Pro 2. Beda sama minggu malam. Kalau minggu malam kan besoknya hari Senin, jadi agak kurang gimana gitu vibesnya ya. Tapi kalau sekarang sih Temu Pro 2 pasti seneng ya, karena spesialnya besok itu sebagian besar dari kita itu akan lebih bisa bersantai ya, bisa bebas ngapain aja, mungkin nyuci baju misalnya ya, daripada pakaiannya numpuk ya. Jadi besok Temu Pro 2 masih diberi kebebasan ya, karena sebagian besar kan libur kerja juga, libur sekolah, jadi bisa istirahat santai di rumah ya, atau memilih untuk menjalankan hobi Temu Pro 2 ya. Tapi pertanyaannya nih, Temu Pro 2 malam minggu ini, malam hari ini kira-kira Temu Pro 2 ngapain nih? Mungkin Temu Pro 2 ada yang udah punya rencana mau ngopi bareng sama teman-teman, ada juga yang mau nongkrong, ada yang mau kulineran atau jalan-jalan menikmati suasana kota. Pokoknya asalkan itu positif, enggak masalah ya Temu Pro 2. Positif dan tahu batas waktu ya, karena jangan sampai Temu Pro 2 begadang malam hari ini, itu enggak bagus buat kesehatan Temu Pro 2 semuanya ya. Yang memilih untuk quality time bareng sama keluarga, kamu jempol banget nih Temu Pro 2, karena kita tuh kan jarang banget ya punya quality time bareng sama keluarga. Coba bayangin deh, hari Senin sampai dengan hari Jumat kita tuh full kegiatan gitu ya. Sangat jarang kita bisa duduk bersama makan bareng misalnya, atau ngobrolin sesuatu yang agak sedikit dalam bersama keluarga. Nah kalau misalnya ada waktu untuk melakukannya, ya lakukanlah ya Temu Pro 2, karena gak semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Bagi para perantau nih contohnya ya, itu akan sangat sulit sekali ya punya quality time bareng sama keluarga. Mungkin bisanya cuma setahun sekali, dan adekan pun setiap hari itu hanya sebatas melalui telepon ya, jadi gak bisa ketemu langsung ya. Jadi bagi kamu yang ada keluarga di sini, kamu harus bersyukur dan jalani quality time itu bareng sama keluarga ya. Tapi bagi kamu yang belum ada agenda, gak ada salahnya kamu menikmati malam minggu dengan cara yang sederhana aja Temu Pro 2. Tadi Eka tuh sempet ngobrol ya sama temen Eka di kantor, kira-kira enaknya ngapain ya kalau malam minggu kayak gini gitu ya. Kalau dia tuh katanya suka gak mau kemana-mana, pokoknya maunya di rumah aja, nonton film favorit, dengerin musik atau baca buku lah ya, atau main game Temu Pro 2 ya. Karena katanya kalau misalnya keluar jalan-jalan gitu, satu energinya habis, yang kedua duitnya juga habis Temu Pro 2 ya, buat ngopi misalnya ya, buat belanja gitu ya. Tapi kalau kamu punya duit ya gak apa-apa sih Temu Pro 2 ya, jangan pelit sama diri sendiri ya, pokoknya bahagiakan diri sendiri mumpung malam minggu ya. Tapi kalau kamu gak punya agenda, terus kamu pengennya yang sederhana aja, misalnya nonton film favorit, dengerin musik, baca buku, main game, atau sekedar rebahan sambil mengisi ulang energi setelah menjalani aktivitas yang padat selama sepekan, it's okay. Yang terpenting malam minggu ini tidak harus rame dan mewah ya Temu Pro 2. Kadang menikmati waktu untuk diri sendiri pun juga menjadi cara terbaik untuk mengakhiri minggu dengan perasaan dengan tenang dan juga bahagia ya. Kalau Eka ditanya kamu malam minggunya ngapain, tentu saja kan nemenin Temu Pro 2 ya. Sebenarnya Eka pengen jalan-jalan nih malam minggu Temu Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Sebagai gantinya Eka masih bisa cuap-cuap nemenin Temu Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Jadi bagi kamu yang mungkin rencananya akan begadang sampai jam 12 malam, tenang aja karena Eka masih akan menemani kamu sampai tengah malam nanti ya. Oke Temu Pro 2, di jam 7 nanti akan Eka sajikan lagu-lagu timur ya untuk menemani Temu Pro 2. Tapi sebelum jam 7 ini Eka masih akan hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara untuk menemani Temu Pro 2 semuanya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Tau berdua malam minggu kalau misalnya gak kemana-mana kayaknya sayang banget ya. Kayaknya gimana ya, kita menunggu waktu malam minggu tuh selama sepekan gitu ya. Kita berdarah-darah dulu kemarin selama beberapa hari untuk bekerja, sekolah, kuliah dan lain sebagainya, untuk menjalankan aktivitas yang biasa rutin kamu lakukan. Dan sekarang tibanya hari minggu, kayaknya sayang banget gitu ya kalau gak dipakai dengan baik gitu. Apalagi teman berdua yang mungkin malam minggunya kali ini gak libur. Teman berdua, contohnya Eka ya, malam minggu kayak gini gak libur karena harus masuk kerja. Mungkin di antara teman berdua ada yang sama ya, malam minggu tapi harus shift kerjanya dan lain sebagainya ya. Ya pokoknya kita doakan semoga teman berdua yang hari ini, malam minggu ini masih tetap bekerja, semoga teman berdua semuanya dikasih semangat yang luar biasa. Dan jangan lupa bersyukur aja teman berdua ya. Kalau soal hari libur, nanti juga pasti akan ada waktunya ya. Mungkin di saat teman-teman yang lain masuk kerja, kamu libur. Kan seneng ya teman berdua. Oke teman berdua, di jam 7 ini akan Eka hadirkan lagu-lagu timur ya. Nanti ada beberapa lagu yang akan Eka putar, termasuk ada Jauh Tapele dari Alvin 83, ada Putar-Putar dari Jackson Zeran dan Juan Reza, kemudian ada Tabola Bale juga yang akan menemani malam hari temu produk semuanya. Tapi bagi kamu yang mau request, silahkan, boleh banget request di 0821 99147873. Ya khusus lagu timur ya temu produk di 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Arario Pro 2 Sonong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 di Tabula Bale ya, menemani teman Pro 2 semuanya di sore, malam lebih tepatnya ya, di malam minggu kali ini teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal musik Indonesia Timur ya, sekarang tuh makin tumbuh semakin besar ya teman Pro 2, dan peminatnya tuh bukan cuma ada di wilayah Indonesia Timur aja, tapi di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, berangkat dari gerakan kolektif Timuran Jaksel ya, itu ada festival musik perayaan culture Indonesia Timur di Jakarta teman Pro 2, namanya Pesta Timuran, yakni hasil kolaborasi Nadi Kreatif bersama Antara Suara ya, di mana festival ini katanya akan berlangsung di Cibis Park Jakarta, tepatnya di tanggal 4 Juli 2026. Nah, Pesta Timuran ini hadir sebagai ruang perayaan bagi siapa saja yang dekat dengan musik, budaya, dan energi kolektif khas Indonesia Timur teman Pro 2. Dan festival ini juga menjadi ruang tempat identitas, komunitas, nostalgia, dan juga ekspresi musik Indonesia Timur bertemu dalam satu perayaan besar di Jakarta teman Pro 2. Dan tidak seperti festival musik pada umumnya, Pesta Timuran ini dikemas melalui rangkaian special show eksklusif yang mempertemukan musisi lintas genre dan juga generasi Indonesia Timur dalam berbagai format kolaboratif ya, mulai dari karaoke, hip hop, rap,

Mulai hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 melalui website resmi pestatimuran.com untuk memperdua. Dibanderol seharga Rp200.000 untuk tiket dansa sendiri dan rame-rame Rp150.000 per orang. Dan penjualan tiket presale ini tersedia dalam jumlah terbatas untuk memperdua. Oke, Tunggu Pro 2 di malam hari ini, Eka juga masih akan menemani Tunggu Pro 2. Lagu kali ini agak sedikit galau ya, Tunggu Pro 2. Ini lagu dari Justy Aldrin, Wiz Becker, dan juga Totong Karibo berjudul Hilang. Siapa nih yang baru-baru ini ngerasa kayak kehilangan sesuatu? Jadi lagu ini bercerita tentang perasaan kehilangan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup ya. Dengan lirik yang menyentuh, kemudian nuansa musiknya yang khas, lagu ini tuh berhasil banget gambarin kerinduan, penyesalan, dan juga kenangan yang masih tertinggal. Langsung saja ya teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin sedang menikmati malam hari ini dengan berbagai cerita dan kenangan ya. Inilah Hilang dari Justy Aldrin, Wiz Becker, dan juga Totong Karibo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

By the way, dua belakangan ini musik Indonesia Timur makin sering muncul di mana-mana ya. Yang menjadi sorotan itu waktu tanggal 17 Agustus 2025 kemarin, lagu Tabula Bale berhasil mengguncang seluruh masyarakat di Indonesia atau Timur karena dinyanyikan langsung di Istana Negara waktu pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT Republik Indonesia ya. Dan abis itu di TikTok, di Reel, sampai playlist harian itu benar-benar banyak orang yang mendengarkan lagu-lagu Timur ya, karena lagunya tuh candu-candu banget gitu ya Tomo Pro 2. Dan dari mini survei kecil di Instagram nih Tomo Pro 2, sebagian besar responden ini mengaku bahwa setidaknya mereka kadang-kadang mendengarkan lagu Timur, bahkan ada yang hampir tiap hari Tomo Pro 2. Yang menariknya, hampir semua menemukan lagu Indonesia Timur itu dari TikTok dan juga Reels Tomo Pro 2. Artinya di sini media sosial itu punya peran yang sangat besar ya. Soal alasan suka, jawabannya udah cukup jelas ya, karena beatnya tuh asik, terus enak didengar, iramanya juga khas, kemudian berpadu dengan nuansa tradisional tapi ada sentuhan modernnya, terus lagunya pun juga terasa segar. Inti dari lagunya juga relate dengan apa yang terjadi di sekarang ini, kemudian liriknya juga enak gitu ya. Beberapa lagu yang paling sering banget disebut ya, itu ada Tabula Bale, Ngapain Repot, ada Pica Pica ya. Jadi banyak ya sekarang ini lagu-lagu Indonesia Timur yang makin banyak penggemarnya di seluruh Indonesia atau Tomo Pro 2 ya. Dan ya apa ya, peran media sosial itu benar-benar nggak bisa dilupakan ya, karena banyak banget orang yang tahu lagu Indonesia Timur itu ya biasanya dari media sosial Tomo Pro 2 seperti TikTok ataupun Reels ya.

Ya seperti yang Kak bilang tadi ya, meningkatnya minat terhadap lagu Indonesia Timur tentunya didorong karena ada perpaduan irama yang segar ya, kemudian lirik lokal yang autentik, dan juga kekuatan media sosial. Nah, kreativitas musisi muda dalam memadukan tradisi dan juga genre populer itu membuat karya ini bisa diterima luas oleh pendengar nasional bahkan mancanegara. Dan kita gak bisa menyangkal ya Tumo Prodi, bahwa lagu-lagu khas Indonesia Timur itu bukan hanya didengarkan oleh masyarakat Indonesia, tapi ternyata didengarkan juga di banyak negara ya. Kemarin Kak barusan baca artikel ya di medsos gitu Tumo Prodi, kalau lagu Tabola Bali itu bahkan sering banget diputar di Thailand Tumo Prodi ya, luar biasa banget ya. Nah, platform seperti TikTok itu telah mengubah lagu-lagu daerah itu menjadi tren global Tumo Prodi dengan jutaan pengguna menjadikannya sebagai latar video, biasanya dijadikan sound ya, makanya banyak orang yang kenal. Dan musisi Indonesia Timur itu juga sekarang bukan terpaku lagi sama musik tradisional murni ya, tapi mereka menggabungkan unsur vokal yang khas, kemudian instrumen daerah, kemudian ada ketukan-ketukan modern ya, seperti hip hop, seperti pop dan juga reggae ya, kebanyakan Tumo Prodi. Dan aksesibilitas dan juga streamingnya pun juga mudah ya, karena banyak sekali platform digital memudahkan pendengar di seluruh Nusantara ini untuk menikmati karya musisi asal Papua, Maluku dan juga Nusa Tenggara tanpa batas geografis Tumo Prodi. Welcome Tumo Prodi. Daripada Eka kelamaan cuap-cuap ya, mungkin kita masih ada kesempatan untuk memperdengarkan kamu lagu-lagu khas Indonesia Timur ya. Kali ini Eka kasih kamu lagu ada Balai Pulang, Balai Pulang 2 ya lebih tepatnya, dari Bulan Sutena dan juga Totun Karibo serta Justy Aldrin yang bakal menemani kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Baik, teman berdua, kali ini informasinya soal Piala Dunia 2026 ya. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati camp latihan dan juga markas yang telah ditentukan oleh panitia ya untuk persiapan laga. Timnas Argentina nih menjadi salah satu yang tiba lebih awal ya melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei lalu. Mereka tiba dengan pesawat yang punya corak garis biru putih dengan angka 10 ikonik dari Lionel Messi dan juga Maradona, teman Pro 2. Messi dan juga kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat dari kota Kansas City, teman Pro 2. Dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal ya. Luar biasa banget ya, bahkan ya di kotanya pun setiap sudutnya dihiasi teman Pro 2 yang bertema La Albiceleste. Gimana nih bacanya ya teman Pro 2? Untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan teman Pro 2. Jadi ada gambar besar dari para pemain bintang Argentina yang terpampang di depan area hotel tersebut teman Pro 2 ya. Jadi timnas Inggris ini menyusul juga tiba di 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas juga memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan akan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir nomor 2. Pelatihnya juga menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah nomor 2. Adapun sang juara 5 kali ada Brasil juga tiba di Amerika Serikat di hari Selasa tanggal 2 Juni melalui Bandara Internasional di New Jersey teman Pro 2. Para pelatih terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara ya. Kemudian timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat di tanggal 2 Juni waktu setempat teman Pro 2. Dan di sisi lain ada timnas Iran juga bersiap ya. Sudah tiba mungkin ya saat ini teman Pro 2 karena di tanggal 6 Juni ini mereka juga sudah sudah berangkat teman Pro 2 ya. Setelah kemarin sempat tertunda karena urusan visa ya. Dan pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan juga staf Iran teman Pro 2 ya. Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko secara bersamaan mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk. Duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sini kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Boleh tuh mau produce. Info selanjutnya dari Korea Selatan ya, ada Kim Chaewon tuh mau produce yang dipastikan tidak akan tampil bersama Le Sserafim dalam ajang Weverse Con Festival 2026 akhir pekan ini. Keputusan tersebut diambil setelah tim medis menyatakan dirinya masih memerlukan waktu istirahat tambahan untuk pemulihan secara keseluruhan. Sebelumnya pada Mei lalu, Search Music mengumumkan bahwa Kim Chaewon menghentikan sementara aktivitasnya. Langkah itu dilakukan setelah ia menjalani perawatan akibat nyeri di leher dan mendapatkan anjuran beristirahat memperdua. Agensi juga menjelaskan Kim Chaewon ini telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis terkait kondisinya, dan setelah evaluasi dilakukan, tim medis meminta sang idola ini memantau proses pemulihan sambil fokus untuk beristirahat. Agensinya juga memberikan perkembangan terbaru memperdua mengenai kondisi kesehatan Kim Chaewon pada 5 Juni 2026. Agensi menyebut proses pemulihannya menunjukkan kemajuan yang baik dalam beberapa waktu terakhir. Namun meski demikian, tim medis menilai masa pemulihan tambahan masih diperlukan untuk memastikan kesembuhannya. Nah, oleh karena itu, Kim Chaewon tidak akan mengikuti kegiatan Weverse Con Festival 2026 pada besok ya, tanggal 7 Juni mendatang. Le Sserafim tetap dijadwalkan menghadiri acara tersebut, namun tanpa kehadiran Kim Chaewon di panggung. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan medis yang mengutamakan kondisi kesehatan sang artis.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Wapro juga penggemarnya EXO kayaknya harus seneng banget ya di tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2026 ini, karena promotor Diandra Global membagikan panduan penting bagi penonton yang akan menghadiri konser EXO Planet 6 X Horizon di Jakarta pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2026. Panduan tersebut disiapkan untuk memastikan kelancaran acara sekaligus menjaga kenyamanan seluruh penggemar yang hadir. Katanya nih, Tumor Pro 2, para penggemar ini diwajibkan untuk menukarkan gelang kepesertaannya sebelum hari pelaksanaan konser dan disarankan datang lebih awal di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrean yang panjang serta memperlancar proses masuk ke area pertunjukan. Penonton pun juga diimbau mengenakan pakaian yang nyaman dan mengkonsumsi makanan yang cukup sebelum menyaksikan penampilan para idola mereka. Dan selain itu, seluruh instruksi dari staf lapangan juga harus dipatuhi dan gelang konser wajib digunakan selama acara berlangsung. Dalam aturannya, setiap pengunjung hanya diperbolehkan membawa satu botol air mineral bersegel dengan kapasitas maksimal 330 ml. Promotor juga mengajak seluruh penggemar untuk saling menghormati dan menjaga suasana yang kondusif selama konser berlangsung. Pihak penyelenggara juga melarang keras tindakan melempar barang ke atas panggung selama pertunjukan berlangsung, dan pengunjung juga tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan maupun mengabaikan pengumuman keselamatan yang disampaikan panitia. Selain itu, membawa barang terlarang, melakukan aksi saling dorong, dan menggunakan atribut yang menghalangi pandangan penonton juga tidak diperbolehkan. Pengunjung juga dilarang menginap di area lokasi konser demi menjaga ketertiban dan juga keamanan acara. Aduh, senang banget ya Tumor Pro 2 bagi penggemarnya EXO yang sukses banget bisa nonton konsernya EXO ya Tumor Pro 2. Di seorang ini, ada gak nih Tumor Pro 2 yang ke Jakarta untuk nonton X Horizon ini, Tumor Pro 2 yang diselenggarakan tanggal 6 dan juga tanggal 7 Juni 2026? Kalau iya sih keren banget ya Tumor Pro 2, kamu bisa langsung terbang ke Jakarta untuk nonton EXO Tumor Pro 2.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Ya, Temu Pro 2 masih bersama Eka di Jaga Malam. Informasi buat Temu Pro 2 bahwa hari ini gak ada music live chat ya, karena hari ini kan hari Sabtu Temu Pro 2, ya kan, bukan hari Senin atau hari Jumat ya. Karena biasanya MLC itu menemani Temu Pro 2 di hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Nah, sebagai gantinya Eka mau kasih informasi yang banyak banget buat Temu Pro 2 semuanya ya, sampai jam 12 malam nanti. Kali ini informasinya soal film ya, Temu Pro 2. Lagi viral banget film Badut Gendong, Temu Pro 2 ya. Sebuah film horor yang mengangkat perjuangan seorang pengamen yang dihantam peristiwa tragis, Temu Pro 2. Film tersebut menghadirkan perpaduan ketegangan, misteri dan juga konflik kemanusiaan dalam alur cerita yang emosional. Ceritanya itu berfokus ke Darso. Jadi Darso ini adalah seorang pria yang mencari penghasilan dengan mengenakan kostum badut gendong di jalanan. Kehidupannya itu berubah, Temu Pro 2, sepenuhnya berubah setelah istrinya tuh meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang mengerikan. Nah, dalam kondisi berduka, Darso ini memutuskan membawa jenazah istrinya kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Perjalanan itu dilakukan dengan cara yang tidak lazim karena jasad sang istri itu disembunyikan dalam sebuah boneka badut miliknya. Nah, saat tiba di desa nih, Temu Pro 2, Darso ini mendapati wilayah tersebut sedang diliputi ketegangan akibat sengketa berkepanjangan. Keadaan semakin mencekam ketika ada kekuatan gaib yang berkaitan dengan dendam masa lalu mulai bermunculan. Dan film ini berada di bawah anak sutradara Charles Gozali yang dikenal punya sejumlah karya bergenre aksi dan juga horor. Nah, melalui film ini ia menggabungkan unsur ketegangan supranatural dengan drama keluarga yang menyentuh, Temu Pro 2. Pemerannya ada Martino Leo yang dipercaya memerankan sebagai Darso, tokoh utama yang menjadi pusat perhatian perkembangan cerita. Kemudian sejumlah aktor lain juga mengisi jajaran pemeran, antara lain ada Karya Bernadette, ada Derby Romero dan juga Dayinta Melira ya. Dan selain menyajikan adegan horor dan aksi, Badut Gendong juga menampilkan tema kehilangan serta perjuangan menghadapi duka. Filmnya berdurasi 101 menit, sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 27 Mei 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke teman Prodoy, Kak Mas Yadi menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Prodoy. Kalau ngomongin soal rutinitas pekerjaan ya, seminggu yang lalu tuh pasti agak sedikit berat ya teman Prodoy untuk dilalui. Mungkin banyak kesulitan-kesulitan saat kamu bekerja, atau mungkin kamu kurang menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan juga bekerja yang bikin kamu makin hari makin stres aja nih teman Prodoy. Kondisi tersebut tentunya bisa mempengaruhi kenyamanan sehari-hari ya, apabila gak diimbangi dengan tepat ya. Apalagi di tengah tuntutan pekerjaan yang makin tinggi, rasanya tuh kayak menjaga keseimbangan hidup tuh menjadi hal yang saat ini perlu banget diperhatikan teman Prodoy. Keseimbangan ini membantu seseorang supaya bisa tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kehidupan pribadi maupun sosial. Yang namanya manusia ya, makhluk sosial. Jadi selain bekerja, tentunya manusia butuh untuk berinteraksi dengan keluarga misalnya, rekan-rekannya, teman-temannya, dan butuh ada space untuk kehidupan pribadinya ya. Maka dari itu ada konsep work-life balance ya teman Prodoy, yang penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang ya. Dengan penerapan yang tepat, kita bisa tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan teman Prodoy. Jadi berhubung besok itu adalah hari Minggu, hari ini pun juga masih bisa dikategorikan sebagai weekend ya teman Prodoy. Daripada kamu merusak diri sendiri dengan cara tidak bisa menyeimbangkan kehidupan antara kerja dan juga kehidupan pribadi, kalau misalnya besok teman Prodoy udah free dari sesuatu yang harus dikerjakan lah gitu ya, kamu punya kesempatan yang banyak untuk membahagiakan diri sendiri teman Prodoy. Kasih reward buat diri sendiri, apapun itu ya, gak perlu yang mewah-mewah, cukup misalnya apa ya, secangkir kopi mungkin ya, atau beli sesuatu, beli barang yang kira-kira kamu pengen beli tapi belum kesempatan beli selama sepekan kemarin, boleh banget ya. Atau mungkin kamu ngajak teman kamu untuk nongkrong bareng, atau mungkin nonton di bioskop, atau ya bercengkrama dengan anggota keluarga misalnya. Karena keseimbangan yang baik itu bisa membuat kamu tetap produktif nomor 2. Jadi gak cuma produktif saat kamu bekerja, tapi produktif dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kamu tidak bisa kehilangan waktu untuk hal yang kamu sukai. Kamu tetap bisa menikmati momen bareng sama keluarga, bisa tidur dengan cukup tanpa dibayangi urusan-urusan pekerjaan yang menumpuk teman Prodoy. Sebenarnya kuncinya bukan hanya membagi waktu secara sempurna ya, tapi melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan juga istirahat ya. Kamu perlu banget teman Prodoy belajar berkata tidak ya pada beban berlebihan agar bisa hidup lebih bahagia dan juga lebih energik ya. Kecuali buat kamu yang hari minggunya masih tetap kerja teman Prodoy, karena kan gak semuanya libur ya, pasti ada di beberapa tempat kerja yang masih ada yang bekerja jadi hari Minggu karena ada sistem shift gitu ya teman Prodoy. Jadi aku mau nyemangatin aja buat kamu yang masih ada rutinitas pekerjaan di hari Minggu, semoga nanti pas kamu libur kamu bisa menerapkan work life balance ini teman Prodoy.

오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아.

0: stop penggunaan gadget saat berkendara.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah.
0: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Beto Pro2 kan masih menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, Teman Pro2. Semoga kamu semua berada dalam keadaan sehat. Sekali lagi kamu ucapin selamat malam minggu ya. Semoga kamu semua sehat, bahagia, bisa menikmati suasana malam minggu ini dengan penuh kehangatan. Jangan galau ya, Teman Pro2. Pokoknya dimanapun kamu berada saat ini, dimanapun kamu bisa dengerin RRI Pro2 Sorong, baik yang lagi santai di rumah, menikmati perjalanan, lagi bareng sama keluarga atau sama teman, atau mungkin yang masih bekerja ya, atau bahkan yang lagi menikmati secangkir kopi hangat ditemani udara malam. Pokoknya kau ucapin terima kasih banyak sudah stay, sudah memilih Pro2 sebagai teman menemani Teman Pro2 di malam hari ini. Kalau ngomongin soal malam minggu ya, Teman Pro2, malam minggu tuh memang selalu punya suasana yang berbeda. Jalanan itu yang biasanya kalau jam-jam segini udah agak sedikit sepi, tapi masih rame gitu ya. Tempat-tempat nongkrong pun juga dipenuhi sama anak-anak muda yang menghabiskan waktu bareng sama teman-teman. Mungkin kamu salah satunya, Teman Pro2. Ada yang menikmati malam ya dengan berkumpul bareng, ada yang menghabiskan waktu bersama keluarga, ada juga yang memilih menikmati ketenangan malam sambil mendengarkan RRI Pro2 Sorong, pengen sendirian aja di kamar ya. Namun malam minggu tuh sebenarnya tidak selalu harus identik dengan keramaian ya. Kadang menikmati waktu untuk diri sendiri pun juga jadi pilihan yang menyenangkan ya. Seperti dengerin lagu, nonton film yang udah lama banget gak kamu tonton misalnya, baca buku, atau sekedar duduk santai sambil merenungkan perjalanan selama sepekan terakhir ini. Itu juga bisa menjadi cara terbaik ya untuk menikmati malam minggu. Dan tentunya kita tidak terasa ya, Teman Pro2 sudah melewati berbagai aktivitas sepanjang minggu ini. Ada target yang mungkin berhasil dicapai, ada pekerjaan yang mungkin masih menunggu untuk diselesaikan, ada kebahagiaan yang sempat hadir, atau mungkin juga ada tantangan yang kamu hadapi kemarin. Apapun yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, semoga malam ini bisa jadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri, Teman Pro2. Jadi tidak perlu pencapaian yang besar untuk ngerasa bangga. Bangun pagi dan menjalani hari dengan penuh semangat, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, bantu orang lain, atau bahkan melewati hari yang berat sekalipun itu sudah layak untuk dihargai ya. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, hari kemarin ya, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang ingin kita capai di masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodweza FM.

Ketemu berdua malam minggu tuh menjadi waktu yang pas ya untuk bagi-bagi cerita ya. Ketemu berdua dan malam minggu ini ada satu cerita nih dari pendengar yang masuk ke studio. Ada yang pernah ngalami hal serupa gak nih ketemu berdua? Jadi kayak gini nih kurang lebihnya. Halo kakak penyiar, aku pengen berbagi cerita. Udah hampir 2 tahun aku suka sama seseorang. Kami itu sering ngobrol, saling memberi kabar, bahkan teman-teman ngira kami punya hubungan spesial. Tapi sampai sekarang semuanya tetap menggantung, gak ada kepastian, tidak ada status. Nah, ketika saya ingin menjauh, dia tuh lalu datang lagi. Tapi saat saya berharap lebih, dia justru terlihat biasa aja. Jujur, saya lelah menunggu sesuatu yang bahkan tidak tahu arahnya kemana. Ya, jadi ini kesimpulannya gantung ya, teman-teman berdua. Memang tidak mudah ya teman-teman berdua. Buat kamu yang lagi mengalami posisi ini, ketika hati udah terlanjur nyaman ya, tetapi hubungan gak pernah benar-benar melangkah ke arah yang jelas. Kita bertahan karena berharap, tetapi setiap hari juga bertanya-tanya apakah penantian itu akan berakhir bahagia atau justru menjadi luka ya. Dan kadang yang paling membuat seseorang lelah itu sebenarnya bukanlah perpisahan, tapi karena ketidakpastian itu gitu ya. Karena dalam ketidakpastian kita tuh dibikin menebak-nebak, terus berharap, dan terus bertanya diri sendiri kira-kira ujungnya kayak gimana ya. Tapi teman berdua, ada satu hal yang perlu diingat. Seseorang yang tepat itu tidak akan bikin kita terus-menerus bertanya tentang posisi kita di hidupnya ya. Hubungan yang sehat itu memang membutuhkan waktu, tetapi juga membutuhkan kejelasan ya. Boleh hubungan itu lama, tapi lama ada jelasnya gitu ya. Gak boleh lama tapi ujung-ujungnya nanti gak tahu deh gimana ya. Nah kalau malam hari ini teman berdua lagi berada dalam situasi yang sama, ya mungkin saatnya bertanya sama diri sendiri nih teman berdua. Apakah kamu tuh bertahan karena cinta atau cuma karena takut kehilangan seseorang yang sebenarnya belum tentu jadi milik kamu gitu ya. Ya apapun jawabannya, semoga teman berdua menemukan ketenangan, karena hati tuh juga berhak mendapatkan kepastian dan juga kebahagiaan ya. Nah buat pendengar yang ngirimin cerita ini, terima kasih ya udah berbagi di RRI Pro 2 Sono. Semoga apapun keputusan yang nanti diambil itu menjadi keputusan terbaik untuk diri sendiri. Ada satu lagu yang cocok kali ya, karena tadi Eka sempat bilang ini gantung ya. Kali ini Eka akan puterin lagunya Melly Goeslaw yang di-recycle sama Deborah Hannah. Ada gantung teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
0: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Welcome to Mobile Legends.
10: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
9: Defeat.
10: Ya, kalah lagi.
11: Serius amat.
10: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
11: Ya elah, cuma game doang.
10: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
12: Waktunya jaga malam.
13: Jangan galau malam-malam.
14: Pro 2 FM.
15: Jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke teman bro, dua ada satu cerita lagi, tapi ini sebenarnya dari temannya Eka ya. Jadi beberapa hari yang lalu memang dia titip cerita sih untuk dibacakan di malam hari ini ya teman bro dua. Katanya tuh beberapa bulan yang lalu dia sama pasangannya itu memutuskan untuk berpisah ya. Sebenarnya pisahnya juga baik-baik, hubungan mereka tuh cukup lama banget ya. Dan yang membuatnya sedih itu sebenarnya bukan karena sering bertengkar atau saling menyakiti, tapi ya karena keadaan gitu ya, keadaan yang memisahkan ya. Jadi gimana lagi gitu ya. Dan sekarang dia tuh mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Sementara dia tuh apa ya, mencari hal-hal yang bisa melupakan kenangan-kenangan saat mereka bersama ya, dia dan juga pasangannya. Sementara pasangannya ini udah melanjutkan hidupnya teman berdua ya, sudah punya yang lain lagi gitu istilahnya ya. Dan teman Eka ini bilang walau gimana pun juga dia tetap ngerasa rindu gitu ya, tapi dia sadar kalau tidak semua yang dia inginkan itu bisa dimiliki gitu ya, secara mantan pasangannya ini udah punya yang lain gitu ya. Ya sebenarnya gini nih teman berdua, ada perpisahan yang terjadi karena kesalahan, tapi ada juga perpisahan yang terjadi meski kedua orang tuh masih saling menghargai gitu ya, atau bisa baik-baik gitu ya. Dan biasanya perpisahan seperti itulah tuh yang paling banget sulit untuk dilupakan ya, karena tidak ada sosok yang bisa disalahkan gitu ya. Kalau misalnya nih putus karena ya satunya ini gak bener gitu ya, kalau bahasa sekarang tuh red flag ya. Itu kan pasti ada alasan gitu ya untuk membenci gitu teman pro 2. Tapi kalau misalnya keduanya gak ada yang bisa disalahkan ya, yang pasti sulit banget untuk ngelupain. Misalnya nih gak ada pertengkaran yang besar yang bisa dijadikan alasan untuk membenci, yang tersisa cuma kenangan dan juga pertanyaan gimana caranya kalau waktu itu semuanya berbeda ya. Namun hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana teman pro 2. Kadang seseorang tuh hadir bukan untuk tinggal selamanya ya, tetapi untuk mengajarkan sesuatu ya, mengajarkan arti perhatian, kebersamaan, kesabaran, dan bahkan mengajarkan cara melepaskan ya. Memang gak mudah ya melupakan seseorang yang pernah jadi bagian penting dalam hidup ya, apalagi ketika kenangan itu muncul dari hal-hal yang sederhana. Misalnya nih gak sengaja di jalan misalnya, atau di supermarket kamu dengerin lagu favorit kamu sama mantan kamu gitu ya. Coba deh rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi ada satu hal yang perlu diingat teman pro 2, merindukan seseorang itu bukan berarti harus kembali ya sama orang itu. Terkadang rindu itu cuma tanda bahwa seseorang itu pernah berarti dalam hidup kita ya. Dan ini pelajaran juga buat teman pro 2 yang mungkin saat ini ada yang kisahnya sama, yang sedang berusaha berdamai dengan masa lalu. Gak apa-apa ya, karena apa ya, setiap orang tuh ada prosesnya masing-masing gitu ya. Tidak, gak apa-apa jika sesekali masih ingat gitu ya. Yang penting jangan lupa melanjutkan langkah ke depan ya, karena hidup itu tidak pernah berhenti di satu cerita atau nomor dua. Masih ada banyak halaman yang belum ditulis, banyak pertemuan yang belum terjadi, dan banyak kebahagiaan yang mungkin sedang menunggu di waktu yang tepat atau nomor dua ya. Oke, malam hari ini akan Eka puterkan lagunya Bernadia Satu Bulan. Mungkin lagu ini agak sedikit relate dan cocok ya buat temen ikatan di teman berdua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
4: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
6: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tomo Prodio masih bersama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tomo Prodio ada satu pendengar yang kasih cerita nih. Tomo Prodio, katanya dulu ada seseorang yang hampir tiap hari menghubunginya. Pagi ada pesan, siang ada kabar, malam selalu ada cerita sebelum tidur, video callan ya. Dia pikir hubungannya dengan seseorang itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Tapi perlahan semuanya berubah, teman berdua. Pesannya lama-kelamaan gak dibales ya, telepon pun juga jarang diangkat, dan sekarang kabarnya pun hampir gak ada. Dan yang membuatnya bingung nih, si onohnya itu ya, dia gak pernah bilang kalau dia tuh pengen pergi gitu ya, tapi juga tidak benar-benar bertahan ya. Sebenarnya gini nih, Tunggu Prodo, kadang yang paling menyakitkan tuh bukan saat seseorang pergi ya, tapi yang paling menyakitkan itu adalah ketika seseorang itu perlahan menghilang tanpa adanya penjelasan ya. Gak ada kata perpisahan dan gak ada alasan yang jelas, hanya jarak yang semakin jauh dari hari ke hari. Awalnya mungkin bagi yang mengalami mencoba untuk memahami ya, mungkin dia lagi sibuk, mungkin ada masalah yang lagi dihadapi, mungkin besok semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi hari berganti, minggu juga berganti, bulan ya, harapan itu perlahan berubah menjadi tanda tanya. Kira-kira orang itu masih peduli gak ya sama aku gitu misalnya ya. Memang gak mudah ya menerima ketika perhatian yang dulu begitu banyak tiba-tiba hilang. Apalagi ketika kita tidak pernah merasa penjelasan yang tidak mendapatkan penjelasan gitu ya, yang diharapkan ya. Namun terkadang diamnya seseorang itu merupakan jawaban untuk memperdua ya, meskipun gak ada statement atau pernyataan okay, aku pergi gitu ya. Tapi dengan diam dan gak respon sama sekali itu udah menjawab semuanya kalau dia tuh sebenarnya udah gak tertarik gitu ya, udah pengen pergi dan nyuruh kita tuh untuk berhenti berharap ya. Dan bagi pendengar yang ngirimin cerita ini, semoga bisa menemukan ketenangan. Pokoknya jangan habiskan waktu kamu untuk menunggu seseorang yang gak lagi berusaha hadir ya, karena kamu pun juga berhak mendapatkan orang yang memilih untuk tinggal, bukan hanya datang saat kamu ingin ya.

Ya ada Berhenti Berharap dari Akila Kalista, yang dimana lagu ini recycle ya dari lagunya Salon 7 Tumang Pro 2. Dan karena ini udah mau jam 11 malam, seperti biasa Kaneka sajikan jazz musik untuk menemani Tumang Pro 2 semuanya sampai pukul 12 malam ya. Pokoknya selamat malam minggu, selamat beristirahat buat Tumang Pro 2 semuanya. Kasaranin kamu jangan begadang ya malam hari ini ya, meskipun besok itu hari minggu, tapi tidurnya tetap harus terjadwal ya, harus diatur sedemikian mungkin supaya Tumang Pro 2 gak jatuh sakit, terus supaya pola tidurnya tidak berantakan dan lain sebagainya. Ya pokoknya Kak berharap semoga apapun aktivitas Tumang Pro 2 semuanya selagi itu positif di hari minggu nanti, semoga semuanya dilancarkan, selamat beristirahat, semoga nanti bangun tidur bisa fit dan bisa menjalankan segala aktivitas yang bisa Tumang Pro 2 lakukan di hari minggu ya Tumang Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Teman berdua dengan melunya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amanjani Kladima 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Karemak, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeah. Anastasi.
1: Mantap, mantap.
2: Kirimlah, Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis,
Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit, pria itu

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

dunia di belakang. Ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Teman Pro 2, Rama kasih informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini ya, wilayah kota Sorong dan sekitarnya, di mana Rama ambil dari websitenya BMKG di www.bmkg.go.id. Untuk hari Minggu di Remu Utara cuacanya berawan, suhunya mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk di daerah Klademak ya juga berawan teman Pro 2, suhunya juga di kisaran angka 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Remu pun sama nih teman Pro 2 ya. Untuk Remu juga sama, di suhunya itu berawan teman Pro 2 ya. Terus kita ke Klademak ya, spesifiknya lebih ke Klademak nih teman Pro 2. Jadi dari Klademak dari jam 7 itu sampai dengan jam 11 malam kabarnya baik-baik saja cuacanya ya, aman-aman saja teman Pro 2 untuk hari ini. Jadi diprediksi tidak hujan untuk wilayah Klademak dan sekitarnya. Jadi ya, semoga saja aktivitas yang sudah direncanakan untuk dilakukan nanti malam bisa berjalan dengan baik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro2FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2. Mutekino ega oda lasu media. Sweetie face no himitsu misu.

で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua. Ini tentang kasus Ebola di Afrika Tengah yang tembus 471 kasus. Jadi teman Pro 2, bahkan WHO itu memberikan warning ya, ledakan wabah yang dimana bisa menyebar di berbagai macam negara, teman Pro 2. Jadi harap hati-hati buat teman Pro 2 semua yang mungkin ada kerabat yang baru dari luar negeri. Kalau bisa sih sebelum ke rumah periksa dulu ya, apakah terjangkit atau enggak. Karena dalam pembaruan yang dirilis di hari Sabtu kemarin, WHO melaporkan terdapat 452 kasus Ebola terkonfirmasi dan 82 kematian di Democratic Republic of the Congo. Wabah ini pertama kali diumumkan 3 pekan lalu, teman Pro 2. Sementara itu di negara tetangga ya, terkonfirmasi negara tetangga, maksudnya di Uganda, tercatat kasus 19 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di dua negara mencapai 471. Jadi harap hati-hati ya teman Pro 2, karena Ebola adalah wabah serius yang sebenarnya dapat dikendalikan, tapi membutuhkan respon cepat dan kerjasama internasional yang kuat untuk bisa meredamnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Sepada.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

2. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.